0: pada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
1: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
4: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laode mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
4: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail, dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
7: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
8: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
9: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, Fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, di antaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
13: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
11: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
13: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
11: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
13: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
12: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
14: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
15: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
14: Tidak ada ya?
12: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan demikian. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Ade Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pendengar, kembali bersama kami di Prosatu RRI Ranai. Tadi sudah sama-sama kita simak warta berita sentral dari Pro 3 RRI, dan berita selanjutnya pendengar nanti hadir pukul 11 waktu Indonesia Barat berupa dinamika olahraga kembali dari Pro 3 RRI. Selamat pagi semuanya, semangat di pagi ini pendengar yang akan memulai aktivitasnya, semangat di sepanjang hari ini pendengar ya. Pagi ini agak-agak mendung ya, tapi kita saat lagi akan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Natuna sekitarnya hari ini Selasa 6 Oktober 2026 langsung dari BMKG Maritim Natuna yang dipandu rekan Vera Fernanda dari Pro 2 RRI Ranai.
4: Selamat pagi Kak.
5: Oke, gimana kabarnya Kak Elvi pagi ini?
4: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat Kak.
5: Oke. Oke, langsung aja kita berikan informasi perakiran cuaca ya untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Ranai. Silakan Kak Elvi.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini, wilayah Kabupaten Natuna, Selasa 6 Oktober 2026. Lembapan udara lapisan atas di wilayah Natuna yang cenderung kering, kurang mendukung potensi pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Untuk malam hingga dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
5: Oke, terima kasih kembali Kak Alfi ya untuk informasi perakiran cuaca edisi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Dan selamat beraktivitas kembali untuk Kak Alfi dan teman-teman di BMK Geranai. Tetap semangat ya.
4: Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi.
5: Oke. Oke teman Prodo, itu tadi kita sudah mendengarkan informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026 ya. Untuk update informasi perakiran cuaca kamu juga bisa pantau selalu melalui medsosnya BMK Geranai. Kita balik lagi dengerin lagu-lagu hiburan pagi ini teman Prodo, nanti juga ada beberapa
0: Ranai menyapa.
3: Salam 5,9 Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi pendengar, jumpa lagi kita di Ranai menyapa edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dan tadi baru saja sama-sama kita ikuti informasi perakiran cuaca untuk wilayah Natuna sepanjang hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Langsung dari BMKG Maritim Natuna ya. Dan ya hari ini ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan kayaknya kabut kembali lagi ini pendengar ya, walaupun tidak ya sepekat pekat sebelum-sebelumnya, tapi sudah agak-agak kerasa ini kabutnya ya. Mungkin ya asap kiriman lagi barangkali pendengar. Baik, tetap jaga kesehatan ya dengan berbagai rutinitas Anda, perhatikan juga waktu istirahat. Dan seperti biasa mendengar di Ranai Menyapa, Anda juga bisa berbagi informasi yang bergabung bersama kami, silakan di 0811 7033669. Nah, ada satu pengumuman dulu kami sampaikan pendengar, ini terkait dengan untuk memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Natuna ke-27 tahun ini pendengar ya, nanti akan ada lomba karnaval budaya yang akan dilaksanakan hari Minggu nanti 11 Oktober 2026 mulai jam 6.30 pagi ya. Dan ya ini merupakan lomba, jadi untuk Anda yang ingin daftar di lomba karnaval budaya ini dipersilakan pendengar ya. Waktu pendaftarannya sudah mulai dibuka sampai tanggal 9 Oktober nanti di Museum Natuna. Buat yang ingin daftar ya, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dan untuk rapat teknisnya hari di tanggal 10 Oktober pendengar ya. 10 Oktober yaitu hari Sabtu jam 8.30 pagi, bertempat di sama di Museum Natuna, dan nanti akan dilaksanakan gladi bersih juga ya sorenya. tanggal 10 Oktober pendengar, dan pelaksanaannya nanti tanggal 11 Oktober hari Minggu nanti pendengar, akan diawali di lapangan sepak bola Sri Serindit Ranai, kemudian menuju ke jalan 2 jalur Pasar Lama, dan akan finish di alun-alun pantai Piwang pendengar ya. Jadi kalau untuk kategorinya lomba, nanti bakal ada aspek-aspek yang akan dinilai juga ya, seperti kostum, kemudian properti dan perlengkapan, kemudian ide dan kreativitas desain juga, serta keterkaitan desain dan tema, kemudian untuk syarat-syaratnya juga, peserta berusia 14 hingga 35 tahun ya. Sekali lagi, usia 14 hingga 35 tahun. Jadi kayaknya di atas 35 cukup nonton aja nih pendengar ya. Dan dibuka untuk umum pria dan wanita. Untuk temanya sendiri pendengar, untuk tema karnaval budaya atau lomba karnaval budaya ini, yaitu harmoni budaya di lantai samudra. Dan untuk yang ingin daftar mungkin bisa langsung ke Museum Natuna juga, ingin untuk mendapatkan informasi lebih lengkap ya. Nah, nanti juga bakal ada hadiah menarik ini pendengar ya. Bahkan sampai hadiah harapan 2. Untuk hadiah juara pertamanya ada uang sebesar 9 juta rupiah plus piala. Kemudian juara kedua 7 juta rupiah plus piala, juara ketiga 5 juta rupiah plus piala. Kemudian ada harapan satunya juga 3 juta rupiah, dan harapan 2 2 juta rupiah, serta ada hadiah hiburan juga ya, untuk 10 orang terbaik masing-masing 1 juta rupiah. Nah, silakan nih buat yang ingin mengikuti lomba karnaval budaya dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Natuna ke-27 tahun 2026. Sekali lagi, pelaksanaannya hari Minggu pendengar ya. Hari Minggu 11 Oktober. Jadi masyarakat silakan yang tidak ikut lomba untuk meramaikan ya, menyaksikan, menonton lomba karnaval budaya yang akan diselenggarakan hari Minggu jam 6.30 pagi. Ya, jadi mungkin Anda yang akan melewati jalan-jalan yang akan menjadi rute lomba karnaval, mungkin sudah bisa mencari jalan alternatif lain barangkali ya, yang pagi minggunya mungkin ya akan melewati jalur-jalur tersebut. Jadi sudah bisa untuk mencari jalur-jalur alternatif lain. Nah, ya pastinya nanti akan di blok ya untuk pelaksanaan lomba karnaval hari Minggu nanti pendengar. Oke, sekali lagi yang ingin bergabung di Rana Menyapa pagi ini silakan pendengar ya di 0811 7033669. Tetap semangat pendengar dengan berbagai aktivitas Anda di sepanjang hari ini, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

kasih kepada siswa SMP Negeri 2 Bunguran Timur, pendengar, ini terkait dengan pencegahan bullying, kemudian tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, dan kekerasan terhadap anak juga, pendengar. Nah, hal ini ya dilakukan sangat penting ya, karena di sekolah-sekolah juga merupakan lingkungan yang krusial, pendengar ya, untuk membangun kesadaran sejak dini, kemudian untuk memutus rantai kekerasan, dan juga yang penting untuk melindungi anak-anak dari ancaman eksploitasi fisik maupun digital, pendengar ya, apalagi di era digital saat ini bullying-bullying itu bukan hanya sekedar fisik aja, pendengar ya, tapi secara verbal juga ini bisa mengganggu mental anak-anak, dan sosialisasi seperti ini memang perlu dilakukan ya sejak dini. Ya untuk lebih memahami kepemahaman kepada anak-anak, pendengar ya. Ya karena remaja dan anak-anak merupakan ya, kelompok rentan ya, yang ya seringkali menjadi target utama berbagai masalah seperti bullying, apalagi sampai permasalahan seperti tindak pidana perdagangan orang, pendengar ya. Dan apalagi ya, seperti kasus-kasus bullying yang ya, sering kita lihat di media-media juga yang sebelumnya pernah terjadi di beberapa tempat di tanah air, pendengar ya.

selain itu pendengar, sosialisasi ini juga bisa membangun empati dan karakter juga ya. Dan kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti ini bisa menanamkan nilai-nilai toleransi dan menghargai perbedaan juga. Kemudian pelajar juga diajarkan untuk membedakan candaan biasa dengan tindakan perundungan yang bisa menyakiti orang lain. Nah, untuk candaan-candaan mungkin beda zaman, beda juga candaannya pendengar ya. Yang hidup di era 80-an, 90-an, 2000-an mungkin candaan-candaannya berbeda dengan candaan-candaan zaman sekarang pendengar ya. Mungkin candaan-candaan zaman dulu gak bisa lagi dilakukan di zaman atau di era sekarang pendengar. Kemudian ya, sosialisasi ini juga tujuannya untuk memutus siklus pelaku. Nah, karena banyak pelaku bullying ini tidak menyadari pendengarnya sebenarnya bahwa tindakan mereka ini melanggar hak orang lain. Nah, sosialisasi seperti ini bisa memberikan pemahaman tentang ada konsekuensi hukum dan sosial yang harus dihadapi ya. Nah, sehingga bisa mencegah mereka menjadi pelaku di masa yang akan datang juga pendengar. Nah, kalau terkait dengan urgensi pencegahan tindak pidana perdagangan orang, nah para pelajar, terutama yang menginjak usia remaja ini sangat rentan pendengarnya terjebak dalam sindikat perdagangan orang dengan iming-iming beasiswa, iming-iming lainnya juga lah ya, atau penghasilan yang tinggi tanpa syarat yang jelas. Nah, ini patut dicurigai juga pendengar, apalagi di era digital saat ini. Perekrutan tindak pidana perdagangan orang TPPO ini banyak bergeser ke media sosial pendengar ya. Modus operandinya seperti penipuan lowongan kerja atau berbagai cara lah ya dilakukan untuk mengikat para remaja-remaja ini pendengar ya. Nah, jadi melalui sosialisasi dan edukasi ini para pelajar diajarkan untuk mengenali ciri-ciri penipuan perdagangan orang. Seperti iming-iming ajakan ke luar negeri pendengar ya, atau ya banyak cara-cara lainnya lah dilakukan oleh oknum-oknum untuk mengajak para remaja-remaja ini pendengar. Jadi sosialisasi ini sangat penting dilakukan kepada para pelajar untuk lebih memahami situasinya pendengar.

Kegiatan-kegiatan sosialisasi ini ya sangat penting juga pendengar ya, supaya pelajar bisa paham mengenai bahaya bullying dan juga TPPO, dan para pelajar juga bisa menjadi pelopor ya bagi teman-temannya. Dan

biasanya anak-anak lebih terbuka bercerita ya kepada teman-temannya dibandingkan kepada guru atau orang tua barangkali ya. Atau ada juga ini anak-anak yang ya sudah merasa lebih dekat kepada guru dan orang tua yang bisa bercerita secara bebas juga barangkali. Baik pendengar, tetap semangat dengan berbagai aktivitas Anda yang sedang berkendara saat ini. Selamat pagi, tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan.

Mendengar sampai di sini, jumpa kita di Ranai Menyapa edisi hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat, masih ada lagu-lagu pilihan di pagi ini dengan beragam informasi juga pendengar ya.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Selamat pagi, Bangkong 91 RRI Ranai, Niki Astria, Jangan Ada Angkara. Spesial untuk Anda yang lagi sibuk-sibuknya di pagi ini ya, masih konsentrasi mendengar dengan kerjaannya. Dan semangat ya, apalagi timnas kita berhasil menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 setelah melalui perjuangan yang mendebarkan tadi malam ya, menang lewat adu penalti saat berhadapan dengan Thailand setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 sampai perpanjangan waktu, pendengar ya. Nah, padahal di waktu normal sudah sempat unggul di menit 80-an 1-0 dan Thailand juga bermain dengan 10 orang ya. Nah, tetapi ya itulah serunya sepak bola ya, bikin jantung berdebar-debar. Thailand berhasil menyamakan kedudukan, memaksakan perpanjangan waktu, dan bahkan Thailand bisa unggul 2-1, pendengar ya, sebelum akhirnya timnas kita berhasil mencetak gol penyeimbang untuk memaksakan adu penalti dan berhasil menang 4-2 di adu penalti, pendengar. Dan ya akhirnya Indonesia berhasil mengalahkan Thailand di final, pendengar ya.

Nah, karena selama ini timnas kita selalu gagal di turnamen antara negara ASEAN seperti di Piala AFF atau Piala Tiger dulunya. Dan sebagian besar kekalahan ini dari Thailand, pendengar ya, yang memenangi historinya ada 4 duel sebelum ini di final Piala AFF atau Piala Tiger. Dan di pertemuan kelima di final tadi malam akhirnya Indonesia berhasil menang, pendengar ya.

Dan ini menjadi gelar pertama sepanjang sejarah bagi timnas Indonesia. Apalagi ini merupakan edisi perdana ya FIFA Asian Cup 2026 yang akan menjadi agenda rutin dari FIFA juga, pendengar. Oke, pukul 8.25 menit saat ini, soalnya ada Elo masih ada.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

Kupu-kupu dari Tiara Andini pendengar. Terima kasih Anda yang masih bersama kami, masih semangat di pagi ini ya. Nah pendengar, pemerintah berencana akan menyiapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika. Tujuannya untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas pendengar ya, diberitakan rri.co.id, disampaikan oleh Menteri Hukum yang menyatakan bahwa pembentukan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika yang berusia produktif ya, ini diharapkan mampu memperkuat pembinaan sekaligus membuka peluang warga binaan menjalani kegiatan produktif selama masa pemasyarakatan pendengar. Dan ya, sebelumnya kementerian melakukan rapat lintas kementerian menyepakati pembentukan tim kecil untuk merumuskan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan. Dan nantinya pendengar, tim ini akan bekerja selama sepekan ya, berdasarkan data warga binaan yang tersedia untuk menyusun konsep pelaksanaan program pendengar. Nah kemudian untuk penyusunan kurikulum rehabilitasi dan pelatihan ini akan melibatkan Kemendikti Sentek bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN pendengar. Nah selain itu Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga dilibatkan pemerintah untuk mendukung program pemberdayaan warga binaan pendengar. Nah kedua kementerian ini akan berperan dalam mendorong kegiatan produktif sebagai bagian dari proses reedukasi selama pembinaan warga.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Dek, tahu nggak arti warna lampu lalu lintas?
1: Tahu dong.
2: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau jalan.
0: Anak kecil aja tahu arti warna lampu lalu lintas. Masa kamu enggak?
3: Mematuhi lampu lalu lintas sangat penting. Tidak hanya untuk keselamatan kita saja, tetapi juga keselamatan orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

105,9 Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Masih semangat pendengar ya. Dan kembali kami informasikan untuk Anda pendengar, nanti dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Natuna ke-27 tahun ini akan ada lomba karnaval budaya pendengar ya. Pelaksananya sendiri hari Minggu nanti 11 Oktober 2026 mulai jam 6.30 pagi hingga selesai pendengar ya. Nah, jadi ini formatnya lomba. Jadi silakan untuk yang ingin mendaftarkan lomba karnaval budaya ini sudah dibuka pendengar ya, hingga tanggal 9 Oktober nanti jam 9 pagi hingga jam 3 sore di Sekretariat Panitia Karnaval Budaya di Museum Natuna pendengar. Untuk rapat teknis dilaksanakan tanggal 10 Oktober jam 8.30 pagi hingga selesai di Museum Natuna juga, dan geladi bersihnya sore harinya pendengar ya, tanggal 10 Oktober. Pelaksananya tanggal 11 Oktober hari Minggu nanti, berawal di lapangan sepak bola Seri Serintit Ranai, kemudian menuju ke jalan dua jalur Pasar Lama, dan finish di alun-alun Pantai Piwang. Jadi kalau formatnya lomba, nanti akan ada aspek-aspek yang dinilai juga pendengar, di antaranya kostum, properti dan perlengkapan, kemudian ide dan kreativitas desain, keterkaitan desain dan tema juga pendengar ya. Nah, untuk pesertanya berusia 14 hingga 35 tahun, dibuka untuk umum pria dan wanita. Nah, untuk temanya sendiri pendengar, yaitu harmoni budaya di lantai samudra. Nah, ada hadiahnya juga ini ya. Hadiahnya juara pertama 9 juta rupiah plus piala, kemudian juara kedua 7 juta rupiah plus piala, juara ketiga 5 juta rupiah plus piala. Nah, kemudian harapan 1 3 juta rupiah, harapan 2 2 juta rupiah, kemudian ada hadiah hiburan juga pendengar ya, untuk 10 orang terbaik masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah. Nah, untuk Anda pendengar, pada masyarakat juga silakan saksikan bersama-sama ya acara atau lomba Karnaval Budaya 2026 memperingati hari ulang tahun Kabupaten Natuna yang ke-27 tahun ini hari Minggu nanti mulai jam 6.30 pagi waktu Indonesia Barat. Oke, sudah pukul 9.24 menit, masih ada lagu-lagu pilihan dari hits Indonesia di pagi ini pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami di 105,9 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Tak terasa Fitri lulus SMA tahun ini. Nak dilanjutkan ke fakultas, modal kurang. Ah, tak usahlah. Anak perempuan tetap aja di dapur.
1: Apa hal abang ni cakap sorang-sorang? Ada yang dipikir ke bang?
0: Anak kita dah lulus ni Minah. Nak dikeluyahkan, duit kita kurang. Bagus tak usahlah ya. Baik bantu kau di rumah. Nak tinggi sekolah pun tetap di dapur juga perempuan tu.
1: Ha, itulah abang. Salah berfikir macam tu bang. Jangan sampai kita memutuskan harapan anak kita. Fitri nak jadi doktor. Besar harapan dia bang.
0: Iya ke Minah?
1: Iya bang. Duit bisa kita cari. Apa tak bangga kita sebagai orang tua kalaulah Fitri betul-betul jadi doktor?
0: Banggalah Minah.
1: Zaman sekarang ni pendidikan sangat penting. Jangan hanya SMA je bang. Ha, macam peribahasa tu, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.
0: Yelah. Dah. Buatkan abang kopi dulu ya. Dah haus tenggorokan abang ni.
2: Pendidikan sangat penting bagi masa depan. Pendidikan memegang peran penting di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena disinilah cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa diletakkan.

105,9 persada RRI Ranai, suka-suka dari Atik CB. Spesial buat yang lagi fokus dengan kerjanya di pagi ini berenggar ya. Dan sampai di sini saya Adi menemani ruang dengar Anda di Ranai Pagi edisi Selasa 6 Oktober 2026. Jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan stay tune terus bersama kami di 105,9 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
9: Ranai siang ini. Ranai.

0: ada apa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

0: dan baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat, ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Jendela Negeri.
4: Pendengar, selamat pagi. Kami sapa Anda. Kita kembali berjumpa di Jendela Negeri ya untuk edisi hari ini Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Ya, semoga dalam kondisi yang sehat semuanya hari ini. Selamat beraktivitas saja yang lagi sibuk-sibuknya dengan tugas-tugas hari ini ya, pendengar. Hari ini Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Saya Rita Retnan dari menemani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, di Jendela Negeri untuk kali ini tema kita tentang literasi digital. Kita akan berbicara tentang mewaspadai penipuan online, pendengar ya. Ya, saat ini kan teknologi berkembang sangat cepat ya. Transaksi digital ini juga menjadi pilihan utama banyak orang karena menawarkan kenyamanan dan efisiensi. Tapi pendengar, maraknya penggunaan layanan daring atau online ini juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan cyber ya untuk melakukan penipuan dengan berbagai cara. Nah, untuk itu kita perlu waspada saat bertransaksi di dunia digital. Salah satu langkah pencegahan yang paling efektif adalah memahami tanda-tanda penipuan online, pendengar. Ya, untuk penipuan online ini modus yang dijumpai beragam, pendengar ya, seperti penawaran barang dengan harga yang terlalu murah atau tidak masuk akal untuk menarik perhatian calon pembeli ya, dan yang lainnya. Nah, nanti akan kami sampaikan hal-hal apa saja yang perlu diwaspadai untuk mencegah terjadinya penipuan online. Ya, tetap bersama kami pendengar di Jendela Negeri.

0: Bayinya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Sal, bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
3: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi, semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
4: Jendela Negeri.
5: Baik pendengar, di Jendela Negeri kali ini kita masih berbicara ya tentang mewaspadai penipuan online ya. Nah pendengar, ada beberapa langkah pencegahan yang efektif ya bagi kita, bisa kita lakukan untuk memahami tanda-tanda penipuan online. Ya, modus yang sering dijumpai ini seperti penawaran barang dengan harga yang terlalu murah atau tidak masuk akal ya, untuk menarik perhatian calon pembeli. Nah, akun penjual yang tidak memiliki rekam jejak, ulasan, atau bukti transaksi juga patut dicurigai. Untuk itu selalu lakukan pengecekan menyeluruh ya terhadap reputasi penjual, terutama jika transaksi ini dilakukan melalui media sosial atau platform yang tidak memiliki sistem perlindungan konsumen. Selain itu pendengar, perhatikan pula metode pembayaran yang diminta. Kita bisa menghindari melakukan transfer langsung ke rekening pribadi tanpa perlindungan apapun ya. Ya, platform resmi umumnya ini menyediakan metode pembayaran aman yang memastikan dana baru diteruskan kepada penjual setelah barang diterima oleh pembeli. Jadi kalau penjualnya mendesak nih untuk bertransaksi ya di luar platform atau meminta pembayaran melalui cara yang tidak lazim, nah kita bisa berhati-hati karena bisa jadi ini ada potensi penipuan di dalamnya ya. Nah, kemudian pendengar, kalau kita menerima tautan ya, nah ini juga perlu diwaspadai. Tautan yang dikirim melalui pesan pribadi, email, atau situs yang tidak dikenal. Nah, pelaku sering melakukan phishing link ya untuk memperoleh data pribadi dan informasi sensitif pengguna. Jadi kita pastikan dulu hanya mengakses tautan dari sumber yang benar-benar resmi ya, dengan memeriksa alamat domain, kesesuaian ejaan, dan tanda keamanan seperti icon gembok pada browser. Kalau kita sudah berhati-hati ya, nah kemudian sudah tahu juga tanda-tanda yang perlu dicurigai, maka kita bisa terhindar ya dari berbagai bentuk penipuan yang semakin berkembang. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan ya menemani Anda. Nanti masih ada informasi juga di Jendela Negeri.

0: Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.
1: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Jendela Negeri.
6: Baik pendengar di Jendela Negeri, berbicara tentang penipuan digital ya. Jadi kalau kita mengalami penipuan online, ya langkah-langkah yang bisa kita lakukan pertama dengan menghubungi pihak bank terkait ya. Nah ini kalau berkaitan dengan transaksi. Nah kemudian melaporkan penipuan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ya selain bank terkait, pendengar, cara melaporkan penipuan online kita bisa menghubungi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, karena OJK ini punya lembaga khusus untuk pengaduan dan laporan terkait kasus penipuan ini, yang bernama Satgas Waspada Investasi, pendengar ya. Nah, selain menerima pengaduan dari korban, OJK juga bisa memblokir dan menindak lebih lanjut para pelaku penipuan online ini. Kemudian kita bisa melaporkan penipuan melalui lapor.go.id, pendengar. Nah, Lapor ini adalah layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat ya. Layanan ini adalah sistem pengolahan pengaduan pelayanan publik yang terpusat dalam satu wadah. Tentu nantinya wadah ini bisa menindaklanjuti para pelaku penipuan yang terjadi, pendengar ya. Nah, cara melaporkannya ini bisa dengan bantuan lapor.go.id. Cara lainnya adalah dengan membuat laporan ke Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Ini adalah sebuah lembaga yang menjadi wadah ya, yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menjadi tempat masyarakat mengadukan penyalahgunaan jasa telekomunikasi, baik panggilan atau pesan yang memang terindikasi sebagai penipuan ya. Jadi ini adalah wadah yang dimiliki oleh Komdigi, pendengar ya. Dan cara melaporkannya ini bisa menggunakan bantuan BRTI namanya. Nah, kita juga bisa melaporkan rekening penipu ke situs cek rekening, pendengar, membuat aduan ke kantor polisi ya. Nah, ini juga bisa kita lakukan, dan untuk mencegahnya kita sebaiknya jangan lengah dan dengan mudahnya memberikan informasi pribadi ke orang lain. Ganti password kita juga dengan akun khusus ya, atau jenis akun yang secara berkala bisa kita ganti dan jangan diberikan kepada orang lain. Kemudian tidak membalas email yang meminta informasi pribadi, memastikan alamat website saat melakukan internet banking dengan seksama, serta tidak mengakses yang punya risiko tinggi seperti iklan, game online, atau pop-up window ya. Dan sebaiknya tidak melakukan transaksi online menggunakan jaringan bebas atau wifi gratis yang bisa diakses banyak orang, pendengar ya. Ya, dengan beberapa cara tadi kita harapkan bersama ya bahwa kasus penipuan digital, penipuan online atau daring ini tidak terjadi kembali, agar tidak ada orang-orang yang merasa dirugikan ya. Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Informasi ini juga dapat Anda akses di Direktorat Digitalisasi Pembelajaran. Lagu-lagu terakhir di Jendela Negeri kami hadirkan untuk Anda, dan nanti pukul 11 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Pernah dengar tentang si pemalu berwajah kacamata? Kenalin, ini dia Kekah. Primata langka yang cuma bisa kamu temuin di satu tempat di dunia, yaitu Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Kekah adalah hewan endemik murni, artinya mereka tidak ditemukan di belahan dunia manapun selain di Pulau Natuna Besar. Mereka tidak ditemukan di pulau-pulau kecil di sekitarnya, apalagi di luar negeri. Ini menjadikan mereka aset yang sangat eksklusif bagi masyarakat Natuna. Tahukah kamu, Kekah Natuna itu bukan monyet biasa. Bayi kekah justru lahir dengan rambut putih bersih, mirip boneka salju sebelum akhirnya berubah menjadi abu-abu saat dewasa. Berbeda dengan monyet biasa, kekah punya ciri khas yang unik. Lingkaran putih di sekitar matanya bikin dia seolah-olah lagi memakai kacamata. Kekah ini hewan pemalu. Dia lebih sering menghabiskan waktunya di pucuk pohon tinggi dan memakan dedaunan segar. Sebanyak 80% makanannya adalah pucuk daun muda, bunga, dan biji-bijian hutan. Mereka jarang sekali turun ke tanah karena mereka merasa lebih aman di tajuk pohon yang lebih tinggi. Dan sayangnya, status mereka sekarang terancam punah. Kekah saat ini termasuk kategori rentan dan penyebab utamanya adalah penciutan lahan hutan dan perburuan liar untuk dijadikan hewan peliharaan. Kekah adalah harta karun Natuna, kebanggaan Indonesia. Yuk jaga alam kita, biar si kacamata putih ini tetap bisa melompat bebas di rumahnya.
2: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim, menurut saya bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Jao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Fassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola tanah air. Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, Yurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Yurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wan Anissa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Kita berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu yang pertama di event-event internasional lah, ya. Karena kita sudah event internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
5: Kedepannya juga tadi, ya, target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tuan rumah habis ini pasnya. Sangat luar biasa ya, walaupun tadinya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, ya, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan kayaknya. 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah persiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kapuan juga di daerahnya persiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa. Saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya, juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Hairan Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
6: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Terus saya kan targetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Astun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayi pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli. Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
1: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
2: Chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And you know, that game's every 3 days here. It's not been easy, and so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Beliteloli.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ranai Siang Ini. Ranai Siang Ini. Selamat siang pendengar, masih kami temani Anda di Ranai Siang Ini. Saat ini sudah pukul 11.27 menit waktu Indonesia Barat ya. Hati-hati yang lagi di perjalanan, dan kami informasikan juga pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur ya untuk wilayah

Penul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun berada, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini pada pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تحلف الميعاد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani.

0: lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda mengikuti acara Sari Serumpun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, paci-paci, maci-maci, encik tuan-puan, sedara mara. Apa khabar pula siang hari ini? Alhamdulillah, paci-maci, semoga kita dijumpai dalam keadaan sihat selalu, dalam keadaan semangat selalu, ya. Kalau badan kita lah sihat, semua terasa sedap. Apa pun nak kita kerjakan sedap, ya. Jadi jagalah kesihatan kita, baik kesihatan fizik ataupun kesihatan mental kita, ya. Yang lagi sibuk kerja, jangan lupa untuk berehat, pakcik makcik, ya. Supaya tenaga kita tu dapat kita cas lagi. Kalau paksakan tunggu bekerja, terlalu penat, ujung-ujung kita nak emosi juga jadinya, ya. Tak terasa hari ini tanggal 6, pakcik makcik, 6 Oktober 2026. Jadi pejam celik, tak terasa lah hampir nak seminggu kita di bulan Oktober ni. Waktu berlalu begitu laju, ya. Pengeluaran begitu laju juga. Harga barang ni kadang-kadang tak menentu. Jadi kadang-kadang kita ni kalau belanja tu macam kita tuduh menuduh. Laki kata kita boros, bini juga kata pening kepala. Jadi harga barang macam tu. Jadi bagi pakcik jangan nak risau, jangan nak menyalahkan makcik, kerana kondisi sekarang memanglah macam tu, ya. Duit tak cukup sikit-sikit. Yelah, semoga kita tetaplah bersyukur kerana kita diberikan pekerjaan, ya. Banyak sikit tu tergantung pula kepada kita mensyukurinya. Yelah, tak payah nak panjang lebar pakcik-makcik, ya. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah pakcik makcik, kita beralih pada segmen berikutnya, segmen racikan pengetahuan Melayu. Dan untuk siang hari ini kita nak berbagi pengetahuan seputar dunia Melayu, dan kita masih mengetengahkan masalah pantang larang dalam masyarakat Melayu Riau, ya. Bercakap tentang pantang larang ini, ada maksud daripada pantang larang yang dikeluarkan, ya, yang ditetapkan, yakni ancaman malu, ancaman sakit dan ancaman cacat. Ancaman malu dan ancaman sakit lah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Hari ini lanjut dengan ancaman cacat pula. Misalnya pantang larang jangan main beras, jangan main beras. Ancamannya tangan cacat atau kudung. Logika dari ungkapan pantang larang ini, beras merupakan keperluan pokok, sulit diperoleh ataupun harganya mahal. Apabila beras dimainkan oleh anak-anak, dikhawatirkan akan tumpah. Kalau hal demikian terjadi, tentunya akan terjadi pekerjaan yang sia-sia dan mubazir. Pekerjaan yang sia-sia dan mubazir ini tak disukai Allah, ya. Ancaman tangan cacat atau kudung sangat ditakuti oleh anak-anak, sehingga dengan adanya ancaman dimaksud, anak-anak akan berusaha menghindari dari pekerjaan yang sia-sia dan mubazir tersebut, ya. Itulah beberapa maksud dari pantang larang yang dipercayai oleh masyarakat Melayu, ya. Ada beberapa contoh pantang larang disertai dengan analisis, ya. Pantang anak gadis mandi malam-malam atau senja-senja atau maghrib-maghrib, nanti digigit atau dicubit hantu air. Jadi kepercayaan rakyat tersebut memiliki dua struktur, iaitu sebab dan akibat. Yang menjadi sebab adalah pantang anak gadis mandi malam-malam atau ketika senja atau ketika maghrib, dan yang menjadi akibat adalah nanti digigit atau dicubit hantu air. Makna tersurat dari ungkapan pantang larang ini adalah ancaman digigit atau dicubit hantu air bagi anak gadis yang mandi malam hari. Ungkapan pantang larang ini biasanya disampaikan oleh orang tua kepada anak gadisnya. Makna dari ungkapan pantang larang ini sebetulnya nak menasihati anak perempuan atau gadis supaya jangan mandi malam-malam, senja atau maghrib, kerana tentu sahaja mengganggu kesihatan tubuh. Yalah saudara, sampai setakat ni dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini. Dan untuk kelanjutannya, saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen racikan pengetahuan Melayu pada hari esok.

0: Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.
1: Pada abad ke-7 di belahan barat Nusantara, berdirilah kerajaan maritim Sriwijaya. Dengan armada dagang yang menguasai jalur-jalur pelayaran sebelah utara melalui Laut Cina Selatan, sebelah barat melalui Selat Malaka, dan sebelah timur menguasai Laut Jawa. Seorang pendeta Cina yang bernama Ising pada tahun 671 Masehi singgah di kerajaan Sriwijaya, menceritakan tentang perjalanannya ke Sriwijaya dalam bukunya. Yang mengisahkan perjalanan laut Ising di Laut Cina Selatan, telah singgah di gugusan pulau-pulau, ada yang besar dan ada juga yang kecil. Nah, pulau besar dalam bahasa ini disebut dengan Nan Toa, sedangkan Nan berarti pulau dan Toa berarti besar. Jadi artinya adalah pulau besar. Bermula dari sebutan Nan Toa, inilah sejarah Natuna berawal. Pada waktu itu, gugusan pulau besar merupakan pulau yang berhutan lebat, banyak terdapat burung-burung serindit sejenis burung bayan atau kakatua yang kecil. Oleh karena itu, pulau besar berubah sebutan menjadi atau diganti dengan nama menjadi Pulau Serindit Natuna sekarang. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah III tahun 1597 sampai dengan 1655 Masehi memerintahkan di Johor. Menurut kisahnya, Sultan Johor ini mempunyai seorang putri yang bernama Engku Fatimah, yang sejak kecilnya mengidap penyakit lumpuh dan tidak bisa berjalan. Engku Putri meminta kepada ayahnya untuk dia pindah ke sebuah pulau, yaitu Pulau Punguran. Dan ayahnya setuju dengan permintaan sang putri. Pihak Istana Johor mempersiapkan 7 buah penjajab atau perahu dengan segala perlengkapannya, termasuk pengawal serta inang dayangnya yang kesemuanya berjumlah 40 orang. Setelah persiapan rampung, maka bertolaklah sang putri Engku Fatimah dengan dibekali sebuah mahkota ke Teluk Segeram. Dari situlah keyakinan bahwa asal mula penduduk Melayu di Pulau Punguran. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Natuna Wan Suhardi dalam dialognya bersama RRI Ranai di acara Obrolan Budaya.
2: Ya, dari versi kami ya, karena memang Tengku Fatimah ini adalah seorang putri yang cacat, tidak sempurna, dan dia merasa tidak layak tinggal di istana, lalu dia minta kepada ayahandanya untuk diberikan sebuah pulau dan tinggal di sebuah pulau. Lalu dia dibenarkan, diizinkan oleh sultan, diizinkan oleh ayahandanya, lalu berpergilah dia ke satu pulau yang waktu itu diberikan satu surat pulau, surat tentang pulau ini, atau yang kami kenal dengan istilah gran, surat tanah itu, kemudian dibekali dengan sebuah mahkota. Dan pulau itu adalah Pulau Serindit. Pulau Serindit itu adalah Pulau Punguran. Nah, menempuh perjalanan beberapa bulan tentunya dari Johor itu dikawal oleh 40 orang pengawalnya, akhirnya dia tiba di Teluk Segeram sana, di bagian barat Pulau Punguran ini. Dan disitulah menurut keyakinan kami awal mulanya berdirinya sebuah peradaban Melayu di Pulau Punguran ini.
1: Di Segerang banyak ditemui berbagai makam peninggalan yang diyakini itu makam milik orang beragama Islam. Dilihat dari ukiran dan diakui oleh para arkeolog yang mengatakan ukiran ini diukir dengan luar biasa, yang memiliki peradaban yang luar biasa dan diyakini itulah awal mulanya peradaban Melayu di Pulau Punguran ini. Menurut cerita, Engku Putri tidak memiliki suami, lalu sepanjang perjalanannya dia dinikahkan kepada orang kaya, dan orang kaya itu meninggal dunia dan sampai ke kampung Segeram. Dia dinikahkan kepada orang kaya yang ke-40, dan orang kaya tersebut menolaknya, dan Engku Putri berupaya mencari jodohnya, dan dia bertemu kepada seorang pemuda yang terdampar dari Patani yang dikenal dengan nama Demang Megat. Mereka menikah dan pemuda tersebut tidak meninggal dunia seperti yang diungkapkan oleh Wan Suhardi.
2: Kita kan sudah tahu bahwa Tengku Fatimah adalah seorang putri yang belum memiliki seorang suami, lalu sepanjang perjalanan dia dinikahkan dengan para pengawalnya atau yang dikenal dengan sebutan orang kaya itu. Iya. Tetapi Allah berkata lain, setiap dinikahkan dengan para orang kaya itu, para orang kaya itu meninggal dunia. Jadi sampai ke orang kaya yang ke-40, iya, sudah sampai di pulau, di kampung Segeram, akan dinikahkan pula dengan orang kaya yang ke-40 ini. Orang kaya ke-40 menolaknya. Iya. Lalu dia berupaya untuk mencari jodohnya, Tengku Fatimah ini, dan akhirnya bertemulah dengan seorang pemuda yang ada di pulau itu, yang kononnya pemuda ini terdampar dari Patani. Lalu dia dinikahkan dan alhamdulillah tidak meninggal dunia dan menghasilkan keturunan-keturunan mereka waktu itu.
1: Engku Fatimah dinikahkan dengan Damang Megat dan menghasilkan keturunan mereka, Natuna, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia. Secara adat istiadat perkawinan dan bahasa ada kemiripan, akan tetapi di Natuna mempunyai ciri khas seperti bahasa Melayu yang kita gunakan saat ini.
0: Ini Guhindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya

0: Iyalah pakcik-pakcik, makcik-makcik, encik tuan-puan, sedara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara, ya. Mana-mana yang nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, nak kirim-kirim ucapan, boleh-boleh saja. Kita buka talian 0811-7033-669, ya. Mungkin malam tadilah kirimlah buat pantun, keluarkanlah. Jangan sampai tak kita keluarkan. Kan, jangan malu-malu. Pantun tu macam, biar macam mana pun tu karya kita, kita harus berbangga, ya. Sila-sila saja. Kita siang hari ini macam biasa sampai pukul 1 siang hari ini, ya. Yang nak kirim ucapan-ucapan ke, mana tahu ucapan selamat menempuh hidup baru ke, ucapan selamat dapat rumah baru atau anak baru, gaji baru, senang rasa hati kalau yang baru-baru, ya. Walaupun suku yang baru, jangan lupakan jasa yang lama. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Makcik siapa pula?
1: Yang punya Banjarmasin, Sari.
0: Oh, makcik Sari. Jauh, ya. Kau datang hari ini dari Banjarmasin. Dah sering gabung ke?
1: Lama tak masuk.
0: Oh, ke mana saja sibuk?
1: Ada.
0: Oh, iyalah, langsung sajalah pantun kita.
1: Pantunnya sembarang aja, ya.
0: Boleh.
1: Karena tak pandai berpantun.
0: Tak apa.
1: Iya. Hati-hati makan mentimun.
0: Timun.
1: Karena mentimun itu banyak bijinya. Hati-hati duduk melamun. Mm-mm. Karena melamun itu banyak artinya.
0: Oh, iya ke duduk melamun tu banyak artinya?
1: Iya.
0: Oh, rupanya.
1: Lagunya.
0: Lagunya?
1: Apa ya lagunya?
0: Apa?
1: Sindai masuk enggak?
0: Masuk, boleh.
1: Iya, itu aja.
0: Sindai, ya.
1: Salamnya buat semuanya aja, buatnya mak. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Selamat juga. Siang. Selamat siang, makcik dari Nicik nampaknya, bukan makcik, dia masih muda nampaknya. Cik Sari dari Banjarmasin, jauh tamu kita siang hari ini. Dia nak dengar lagu Cindai, ya, dari Datuk Siti Nurhaliza. Yang lainnya sila-sila saja, kita masih tunggu di 0811-7033-669. Apa tadi pantunnya? Untuk apa makan mentimun? Mentimun itu banyak bijinya. Untuk apa duduk melamun? Melamun itu apa tadi? Banyak artinya. Kadang-kadang melamun memikirkan cik abang jauh di mata. Kadang-kadang melamun tak ada duit. Kadang-kadang melamun nak beli sesuatu tak terbeli. Kadang-kadang melamun duit terlalu banyak, pening nak beli apa. Banyaklah artinya, kan. Mudah-mudahanlah kita arti-arti yang baik-baik sahaja. Sila-sila saja yang nak gabung, kita masih tunggu di 0811-7033-669. Kita bersembang-sembang sampai dengan jam 1 siang nanti, ya. Ada ke makcik lain selain makcik Sari? Sila-sila saja, tak usah malu-malu, tak usah segan-segan dan tak usah buat malu, ya. Kenapa pula tak usah buat malu? Oh, jangan. Kita buat yang membanggakan saja. Kita tak usah buat yang malu, ya. Yang baik-baik sajalah. Sila-sila saja. Yang nak kirim pantun, nak kirim salam, kirim lagu, kita masih tunggu di 0811-7033-669. Kita kirim salam untuk Pakcik Kasim, Pakcik Suib, kemudian Pakcik Razak, Long Mus, Long Is. Pakcik Ridwan dah lama tak gabung. Tok Dalang juga dah lama tak gabung. Apalah kesibukannya, ya. Bisa jadi beliau tu main dekat anak dia kat Serasan, bisa jadi, kan. Ataupun hanya ada anak dia ajak jalan-jalan, bisa jadi. Semoga sihat selalulah pendengar Sari Serumpun kita. Cik Puan membeli labu tak lupa memakai payung. Kita putarkan lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

Ada tepung bukan sembarang tepung. Tepung yang satu ini merupakan tradisi budaya warga Melayu, termasuk bagi warga yang ada di Kabupaten Natuna dan masyarakat menyebutnya tepung tawar. Tradisi tepung tawar bagi warga Melayu merupakan tradisi turun-menurun dan masih kita jumpai hingga saat ini. Tepung tawar sering dilakukan pada acara penyambutan tamu yang disebut tepung-tepung tawar, serta beberapa momen penting dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan tepung-tepung tawar pada intinya adalah untuk menolak bala serta terhindar dari cobaan musibah agar mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Ada beberapa alat yang harus disiapkan seperti beras kuning, beras putih, inai yang sudah digiling, daun perincis serta air putih. Proses tepung tawar diawali dengan penaburan beras kuning kepada seluruh tamu yang hadir. Beras kuning juga ditabur ke arah empat penjuru mata angin. Selanjutnya, dedaunan yang sudah diikat dimasukkan dalam mangkuk yang sudah berisi air. Pada tahap ini, pemimpin prosesi yakni tokoh adat setempat meminta para tamu untuk mencelupkan tangan kirinya ke dalam mangkuk tersebut. Saat itulah doa-doa dipanjatkan yang ditutup dengan doa selamat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi boleh terus bergulir. Namun tradisi budaya leluhur di tanah Melayu juga harus tetap lekat dalam kehidupan masyarakat. Bak ada kata pepatah menyatakan, jangan sampai kacang lupa pada kulitnya.

0: Yelah pakcik-makcik bukan main. Lagu dia Cindai dah ada, Zapin duduk bertahta ada, lagi duduk apa tu kerja tu. Mungkin lagi makan siang. Selamat menikmati makan siang pakcik-makcik ya. Semoga semoga makan siang dia menyenangkan. Kalau hati senang tu apapun lauk dia sedap saja. Kalau hati susah tu rasa tak tertelan nasi itu. Jadi betapa pentingnya kita menyenangkan hati kita ya. Jadi buat hati senang, kesehatan mental sangat penting. Kalau hati susah tu, ada juga orang tu makin susah hati makin banyak makan dia. Kita memang tak sama ya. Ada juga orang susah hati tak tertelan rasa nasi itu, tak ada nikmat dia. Kita tanya gabung dia macam mana perasaan dia. Halo, assalamualaikum. Halo. Hilang pula. Kenapa? Malu dia mungkin ya. Tak apa-apa. Orang Melayu tu memang banyak malu dia. Makan nak cik? Tak, saya tak nak. Kalau kita paksa dia makan tak cukup sikit-sikit. Tak pula macam tu je leh. Taklah, saya bergurau saja, jangan pula tersinggung. Tapi orang Melayu ni memanglah pemalu ya. Jadi memang itulah memang anu dia kan. Jadi pakcik makcik nak bergabung pun dia malu juga, tak ada pantun makcik. Jadi kalau makcik leha apa tu kak paksakan, nanti dia pantun sampai 5-6-7. Biasa dia pakcik mat macam tu. Apa khabar pakcik mat siang hari ini? Kata orang pucuk angin tu tumben pakcik mat tak menemani makcik leha. Biasa dia pakcik mat tu paling terdepan. Kalau makcik leha tu tak ada kawan, dia sibuk menemani ya. Makcik Joyah tak lama lagi nak masuk. Tak lama lagi dia nak bergabung dengan kita. Kata pakcik-makcik tu piwang dengan suara makcik Joyah ya. Nantilah tak lama lagi, kalau tak salah Rabu depan lah dia bersama kita lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pakcik Suib ke? Pakcik Kasim.
1: Ya.
0: Macam apa khabar, sihat?
1: Sihat.
0: Hujan tak kat Kelari?
1: Tak ada hujan, panas.
0: Oh, panas?
1: Panas.
0: Oh.
1: Pasti dia hujan belum masuk?
0: Belum, nanti Rabu depan. Rabu nampaknya. Rabu
1: depan, piwang.
0: Piwang. Yelah, piwang, nanti nanti berpantun dan berbenar dengan dia, ya?
1: Ya.
0: Oh, yelah. Kita
1: takut
0: pantun. Oh, tak. Jangan. Dia memutihkan badan. Nanti kalau pada sampai nanti macam tepung takut kulit dia.
1: Takut abisnya masuk kandung dia.
0: Masuklah. Sepi macam lihat kampung ni. Memang rais sekarang cakap surang.
1: Tak lama dia dengar.
0: Lah, nanti dia akan datang lah. Kita doakanlah cepat dia pulih, ya? Asililah pantun dulu kita.
1: Pantun lama,
0: Pakcik. Boleh tak pu? Lama-lama ya, pun tak pu.
1: Dia dengar cara Pakcik ni kita piwang ke?
0: Yelah, piwang kita.
1: Ada radio ni, nandik ketuk.
0: Nak tak berhenti bunyi je?
1: Dek 24 jam.
0: Masya Allah, saya suka Pakcik tu menemani, mendengar.
1: Saya dengar Pakcik dua buah nak.
0: Dengar terus.
1: Walaupun saya dia gabung. Saya dengar.
0: Memang luar biasa Pakcik ni, penggemar dia. Kalau lah mati.
1: Ini saya seorang nak paling kerja kat dengar radio.
0: Bakti kata orang sekarang ni, kata cinta matilah ya.
1: Yeah.
0: Tak dengar radio rasa nak mati.
1: Pak, pening kepala.
0: Hai pak, saya nak ngamuk rasakan kau tak ada radio tu. Lala pantun dulu.
1: Pantun masih?
0: Ya. Yeah.
1: Pantun lama Cik dengan dik pantun saya ni piwang buat Cik ni tak tu pantun dia lah.
0: Ya, yeah, saya kau tak pantun saya sedih. Pantun dulu.
1: Ya, yeah, duduk bawah terima batu.
0: Ya.
1: Yeah. Bertemu hilang ulas. Cik jauh, saya pun jauh.
0: Yeah.
1: Macam mana lah kita nak bertemu je.
0: Itu yeah. Ulang dulu pantun tu.
1: Ulang
0: lah. Asam pauh delima batu.
1: Pucuk pauh delima batu.
0: Pucuk pauh delima batu.
1: Yang bertemu di geling ulas.
0: Cik
1: jauh, saya pun jauh. Macam mana kita nak bertemu cik?
0: Oh, itu bukan macam tu lah. Pucuk pauh delima batu.
1: Bila salah pakcik betul.
0: Pucuk pauh delima batu. Apa? Makan digiling ulat.
1: Giling ulat.
0: Makcik jauh di negeri satu. Kalau rindu, bolehlah kita bersurat.
1: Ya.
0: Ha.
1: Jadi bersurat-surat, payah
0: cik. tak ada pak pos lagi. Surat lagi HP sekarang ni, tak pakai kertas lagi.
1: Memarik je pakai surat.
0: Oh, nunggu pak pos tu kan. Kering-kering.
1: Ya, cuma dikiru gaya.
0: Masa-masa pak cik pacaran dulu dengan mak cik.
1: Ya.
0: Tak berani nak pergi tak rumah pakai kem surat. Ada tukang tali barut dia.
1: Dia pun nak buka nak menolong mak cik.
0: Oh.
1: Nak pakai cik nak gebel dinding. Nak menolong.
0: Yelah, nak nong lawa ke tidak. Baik. Baiklah.
1: Lagu serah makcik.
0: Baik.
1: Salam-salam makcik seorang
0: je. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pakcik Kasim dekat Kelarik ya. Terima kasih masalah lagu dia tak kisah. Yang penting ada saja lagu ya. Baiklah, ada lagi yang lain. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Apa khabar? Apa khabar Pakcik Supri?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Mendung tak dekat Pering tu?
2: Hujan mulai turun.
0: Oh, kita baru mendung.
2: Baru mendung. Mendung tak berarti hujan.
0: Iya, tak berarti juga, tapi perlu jaga-jagalah. Baiklah.
2: Hello, makcik. Tadi saya lewat aja RRI.
0: Kenapa tak singgah?
2: Ada berita duka kawan saya atas nama Kailani meninggal di Teledu tadi.
0: Oh, kawan Pak Cik.
2: Ya. Kawan saya dia anak buah di buruh di SPS. Dia dah lama sakit dia.
0: Oh.
2: Jam 10 tadi kebumikan dia tu saya balik. Eh, rupanya ada dua tempat di Perempang tu.
0: Ya, dia kebumikan di Sejuba. Dia semayamkan di Teledu tu RT saya.
2: Dia kebumikan di Sejuba.
0: Sejuba RT lain tapi satu desa.
2: Itu tempat tinggal kakak. Adik atau kakaknya?
0: Adik dia.
2: Dia orang Sebala memang sakit dia bawa ke situ kan.
0: Oh iya. Yalah.
2: Jadi orang belok kiri ke Sejuba, langsung bawa mobil jasa, saya belok kanan, saya langsung balik.
0: Oh iya, baru balik habis zuhur tadi kan.
2: Nah, bagi-bagilah Pak Haji Wan Indra Gunawan, ketua SPSI Pandu.
0: Ya, tetangga.
2: Kalau enggak salah tadi dari RRI ada juga, tapi saya tak kenal lama tu.
0: Apa tu?
2: Ada juga meliput.
0: Oh iya.
2: Masa tetangga tak pergi makcik kan lucu, masya-Allah.
0: Ya, kalau makcik lehat takkan nak nulah kan. Perwakilan dia ada.
2: Ya.
0: Baiklah, ada pantun ke?
2: Pantun tak ada lah makcik.
0: Tak ada. Baiklah, terima kasihlah bersembang-sembang dengan makcik lehat siang hari ini.
2: Salam untuk semua ajalah.
0: Baik.
2: Lagu pun saya ikut sajalah makcik.
0: Baik.
2: Saya tak mau menyusahkan makcik cari
0: menyusahkan okay. Pula.
2: Salam untuk operator juga.
0: Baiklah.
2: Pak Saleh, Pak Adi, Pak Aspariza, semualah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila masa dipanggil maut, semua harta benda kita tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selain kaya dengan potensi sumber daya kelautan, Natuna juga mempunyai beragam budaya dalam kehidupan bermasyarakat, baik yang terwujud dalam bentuk seni maupun tatanan perilaku. Seperti halnya ketika makan, bagi warga Melayu Natuna ada tatanan perilaku yang mengaturnya. Dalam budaya Melayu Natuna, ketika makan tidak dibenarkan jauh dari talam. Hal ini dikarenakan nasi dan atau lauk pauknya akan tercecer sehingga terkesan berantakan. Makan seperti ini tampak terlihat dan memberi kesan dianggap tidak sopan, sehingga makan jauh dari talam tidak diperbolehkan. Tatanan dan aturan makan tidak boleh jauh dari talam dalam kehidupan masyarakat Natuna hingga kini masih berlaku. Karena makan dekat dengan talam mencerminkan tingkat kesopan santunan sekaligus ketertiban dan kerapihan. Sopan dan santun terhadap sesama tidak hanya penting dilakukan di lingkungan keluarga, melainkan harus pula diterapkan dalam pergaulan sehari-hari sehingga terjalin keakraban dan kebersamaan.
1: Dari penagi terus sabakong, maksud nak gi nyari si daun suka. Daripada hati selalu bingung, bisa kita menyanyi lagu yang berjudul Dara Laga.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kami hadirkan acara Sari Serumpun dan selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak informasi yang kami rangkum dalam Warta Berita Daerah.
0: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Sari berita, Bupati Natuna meminta pejabat pimpinan tinggi Pratama yang baru dilantik untuk memperkuat kerjasama, menghadirkan inovasi dan memberikan pelayanan terbaik. BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan melakukan rekredensialing terhadap fasilitas kesehatan tingkat pertama di Natuna. Dari Sepempang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Rita Retnandari. Kami sampaikan informasi pertama. Bupati Natuna Chen Suilan meminta pejabat pimpinan tinggi Pratama yang baru dilantik untuk memperkuat kerjasama, menghadirkan inovasi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia menegaskan jabatan tersebut merupakan posisi strategis dalam birokrasi pemerintahan yang membutuhkan kepemimpinan, integritas, dan tanggung jawab dalam mendukung kemajuan Kabupaten Natuna. Chen Suilan berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri, memperkuat koordinasi, serta membangun kerja tim yang solid bersama seluruh jajaran perangkat daerah. Chen juga menekankan pentingnya fokus terhadap hasil kerja, peningkatan akuntabilitas, serta menghadirkan solusi dan terobosan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.
1: Jadi pemimpin yang mampu menggerakkan organisasi, membangun tim kerja yang solid, serta menghadirkan inovasi dan terobosan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Natuna. Saya berharap kepada para pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri, memperkuat koordinasi dengan seluruh jajaran, dan bekerja dengan penuh dedikasi. Beberapa hal yang ingin saya tekankan yaitu agar saudara dapat meningkatkan integritas dan akuntabilitas, fokus pada hasil dan kinerja, perkuat kolaborasi dan sinergi kepada seluruh pihak terkait, hadirkan inovasi dan solusi yang diperlukan untuk menjadi teladan yang baik bagi organisasi. Kesempatan ini saya sampaikan juga bagi kadis-kadis yang sudah menempatkan tempat baru, koordinasi baik dengan para kabid. Saya mau kerja teamwork, jadi tidak bekerja sendiri, harus bersama-sama. Karena kerja teamwork itulah yang bisa memajukan dinas masing-masing. Sehingga kita bisa bersama-sama membangun Natuna, bisa bersama-sama bekerja untuk masyarakat. Tentunya sebagai perberanda terdepan, Kabupaten Natuna memiliki potensi yang sangat besar. Karena itu kita semua dituntut untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas dan penuh ikhlas.
0: Chen Suilan menegaskan rotasi jabatan tidak harus menunggu hingga 2 tahun. Ia menyebut evaluasi akan terus dilakukan terhadap kinerja pejabat dan apabila dalam waktu 6 hingga 7 bulan belum menunjukkan hasil yang baik, maka rotasi dapat kembali dilakukan. Pendengar, perayaan hari ulang tahun ke-81 TNI di Kabupaten Natuna berlangsung dalam suasana sederhana. Usai upacara di lapangan alun-alun Pantai Piwang Senin kemarin, dan Lanut Raden Sajat, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gederai Aryadi menerima kejutan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik menyerahkan kue ulang tahun kepada dan Lanut Raden Sajat. Kejutan tersebut diberikan usai dan Lanut Raden Sajat memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI sebagai inspektur upacara. Pada kesempatan yang sama, tokoh masyarakat Natuna, Bapak Nato juga menyerahkan tumpeng kepada dan Lanut Raden Sajat. Pemberian kue dan tumpeng menjadi bentuk kebersamaan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat Natuna. Hari ulang tahun ke-81 TNI mengangkat tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menggambarkan pentingnya kebersamaan TNI dengan seluruh komponen bangsa dalam menjalankan tugas pengabdian. Ya, masih berkaitan dengan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, pendengar, momen ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergitas dan solidaritas antara TNI dan Polri di wilayah Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna. Hal tersebut ditunjukkan Kapolsek Serasan melalui kunjungan ke Koramil 06 Serasan dalam rangka menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 TNI pada hari Senin kemarin. Kunjungan tersebut disambut jajaran personel Koramil 06 Serasan. Suasana berlangsung hangat dan penuh keakraban sebagai bentuk hubungan baik serta kebersamaan antara kedua institusi yang selama ini bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Serasan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh keluarga besar TNI, khususnya personel Koramil 06 Serasan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI juga diharapkan semakin memperkuat kerjasama dan koordinasi antara TNI dan Polri dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan melakukan rekredensialing terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau FKPT di Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memenuhi ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Kepala BPJS Kesehatan Ira Triwahyuni kepada RRI mengatakan rekredensialing saat ini dilakukan terhadap FKTP. Proses tersebut dilaksanakan bersama Dinas Kesehatan dengan mengacu pada ketentuan dan instruksi yang telah ditetapkan. Menurut Ira, rekredensialing tidak hanya dilakukan pada FKTP, tetapi juga akan dilaksanakan terhadap fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL. Namun, pelaksanaan rekredensialing FKRTL saat ini belum ditentukan jadwalnya. Ira menyampaikan rekredensialing menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Melalui proses tersebut, berbagai aspek pelayanan dan pemenuhan persyaratan dapat diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Panggung karaoke dalam rangkaian event komunitas pecinta Domino Natuna atau KPDN bersama Pordi Kabupaten Natuna di Pantai Piwang berlangsung meriah. Salah satu peserta yang mencuri perhatian adalah Aulia Sasramaila dari Kecamatan Bunguran Timur yang berhasil memborong 2 gelar juara pertama. Aulia menjadi juara pertama kategori dangdut, mengungguli Resi Lawati dari Kecamatan Batubi yang meraih juara 2 dan Sapur dari Kecamatan Bunguran Timur sebagai juara 3. Penampilan tersebut sekaligus mengantarkan Aulia sebagai salah satu peserta terbaik dalam lomba karaoke tersebut. Tidak berhenti pada kategori dangdut, Aulia kembali meraih juara pertama pada kategori all genre. Juara 2 diraih Deden dari Kecamatan Bunguran Timur, sedangkan juara 3 kembali diraih Resi Lawati dari Kecamatan Bunguran Batubi. Ketua panitia sekaligus salah satu juri, Riswandi, mengapresiasi seluruh peserta yang telah berani tampil dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Menurutnya, lomba karaoke tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk menampilkan bakat dan kreativitas. Sementara itu, staf khusus Bupati Natuna, Adi Saputra, menilai kehadiran lomba karaoke semakin menambah kemeriahan event KPDN dan Pordi di Pantai Piwang. Kegiatan tersebut juga dinilai memberikan ruang positif bagi masyarakat untuk menyalurkan bakat sekaligus mempererat kebersamaan. Pendengar, kami sampaikan informasi yang terakhir. Dalam upaya memperkuat silaturahmi dan menjalin hubungan dengan masyarakat binaan, Babinsa Koramil 03 Sedanau, Serda Dadang Catur W pada hari Minggu kemarin melaksanakan komunikasi sosial atau komsos bersama warga desa Serantas Kecamatan Pulau 3. Kegiatan yang berlangsung tersebut dilakukan saat Serda Dadang menyambangi sejumlah warga yang sedang duduk santai di pinggir pantai desa Serantas. Melalui komunikasi santai tersebut, Babinsa berupaya menjaga hubungan baik sekaligus mempererat silaturahmi dengan masyarakat di wilayah binaannya. Serda Dadang mengatakan komunikasi sosial merupakan salah satu cara untuk membangun kedekatan dengan warga sekaligus untuk mengetahui kondisi dan situasi di wilayah binaan. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga keharmonisan dan memperkuat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Demikian pendengar seluruh rangkaian berita daerah siang ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Bupati Natuna meminta pejabat pimpinan tinggi Pratama yang baru dilantik untuk memperkuat kerjasama, menghadirkan inovasi, dan memberikan pelayanan terbaik. BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan melakukan rekredensialing terhadap fasilitas kesehatan tingkat pertama di Natuna. Saya Rita Retnandari dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai pendengar lagu-lagu dangdut ya sudah kami hadirkan menemani Anda. Tapi mohon maaf pendengar, siang ini kami belum bisa menemani Anda di acara Pro Dangdut ya, belum bisa kita lanjutkan acara Pro Dangdut hari ini mengingat cuaca di wilayah Sempang dan sekitarnya yang kurang bersahabat ya. Jadi untuk sementara waktu kami akan turun mengudara, tersiaran kami akan off sejenak ya pendengar, mati sejenak, dan nanti ketika cuaca sudah memungkinkan kami akan kembali mengudara untuk menemani Anda.

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

0: Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tiada orang yang menzalimi orang lain, tidak pula menyombongkan diri di hadapan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Ranai Sore. Nanti Anda ditemani rekan sekerja kami Nadianti hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar khususnya kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar pada hari ini. Untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat.
3: Allahu Akbar, Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janji.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Pendengar, selamat sore untuk Anda. Kita bersama di Beranda Asta Cita sore ini ya. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan sehat ya. Tadi sempat hujan deras, angin kencang juga, tapi sekarang cuaca sudah mulai cerah kembali. Untuk yang ingin beraktivitas sore ini, kami ucapkan selamat beraktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Iya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim berupa potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di berbagai wilayah Indonesia pada 7 hingga 8 Oktober 2026. Jadi pendengar, untuk wilayah potensi cuaca ekstrim 7 hingga 8 Oktober 2026 untuk kategori siaga, yaitu hujan lebat hingga sangat lebat meliputi beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur hingga Papua. Kemudian untuk kategori waspada, hujan sedang, lebat, dan angin kencang. Ini mencakup sebagian besar wilayah di Sumatera, kemudian Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, pendengar, jadi saat angin kencang ya, ada langkah antisipasi dan keselamatan yang bisa kita lakukan. Lalu apa saja yang harus kita lakukan saat angin kencang terjadi? Tetaplah bersama kami, pendengar, di Beranda Asta Cita.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Pendengar, kita masih bersama di Beranda Stacita untuk sore ini ya pendengar. Jadi di saat perubahan cuaca seperti saat ini, nah kita harus tetap mewaspadai ya adanya potensi angin kencang. Nah, berdasarkan peringatan dini cuaca ekstrim, BMKG mengeluarkan peringatan potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di berbagai wilayah Indonesia pada 7 hingga 8 Oktober 2026. Nah, untuk langkah keselamatan saat angin kencang, kalau kita berada di dalam ruangan, kita harus tutup rapat pintu atau jendela, matikan aliran listrik, perangkat elektronik untuk mencegah korsleting, dan jauhi kaca besar ya. Nah, kalau kita berada atau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan cari tempat berteduh yang kokoh. Kemudian hindari berteduh di bawah pohon besar, tiang listrik atau baliho. Nah, jika terjebak di luar ruangan, jauhi struktur mudah roboh dan kita bisa ambil posisi jongkok memeluk lutut ya jika terjadi petir mendadak. Iya, pendengar. Jadi mitigasi bencana apapun itu ya harus kita waspadai karena kita tidak tahu bencana itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Baik, pendengar, masih bersama kami di Beranda Astacita sore ini. Dan masih berbagi informasi untuk Anda terkait dengan langkah keselamatan saat angin kencang. Apalagi saat perubahan cuaca yang saat ini terjadi di berbagai wilayah di seluruh Indonesia ya. Pendengar, ada lagu untuk Anda dari Mahen, Putus Saja.

0: Dita, sibuk banget sih dengan gadgetnya.
1: Bentar ya, aku lagi update status dulu nih di sosial media.
0: Belum selesai juga ya?
1: Ih, bentar-bentar. Ada yang komen nih.

0: Iya, maaf.
1: Sepi mengajarkan pada kita tentang arti kebersamaan. Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Cukuruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
6: Pendengar masih bersama kami Pro Satu Ranai. Selamat sore untuk Anda pendengar ya. Jadi pendengar, sebagai langkah antisipasi ya dan menjaga keselamatan saat angin kencang, kita harus tetap selalu waspada. Kemudian juga pantau terus ya informasi cuaca secara resmi dan berkala melalui aplikasi info BMKG atau kanal resmi BPBD setempat. Jadi perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba ini bisa berubah menjadi bencana ya. Jadi kita harus selalu waspada. Dan apalagi kalau di daerah kita itu masuk dalam wilayah potensi peringatan dini cuaca ekstrim ya. Karena BMKG juga mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim berupa potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di berbagai wilayah Indonesia pada 7 hingga 8 Oktober 2026.

Ya awalnya saya cuma coba-coba. Ya akhirnya keterusan. Gak nyangka saya pak. Ya itu.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: SMP Negeri. Tapi kan masuk asuransi langsung ya.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Irvi Anissa dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Tentunya untuk edisi hari ini di Selasa 6 Oktober 2026.

0: Dan mendengar mengawali perjumpaan kita kali ini, kami akan sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pendengar, pemerintah Kota Bukit Tinggi mulai menguji coba program angkutan gratis bagi pelajar SMP negeri. Program ini ditargetkan membantu pelajar berangkat dan juga pulang sekolah sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan juga kemacetan. Berikut laporan Monica Rahmi.
1: Pemerintah Kota Bukit Tinggi mulai menguji coba program angkutan gratis bagi pelajar SMP negeri, Senin 5 Oktober 2026. Peluncuran program dipusatkan di pedestrian Jalan Sudirman, depan SMP Negeri 1 Bukit Tinggi. Program ini menyasar 874 siswa, dengan 53 kendaraan yang dinyatakan lolos untuk mendukung pelaksanaannya. Angkutan gratis beroperasi pada hari sekolah. Untuk rute dan lokasi penjemputan, menyesuaikan dengan letak lokasi setiap SMP Negeri di Kota Bukit Tinggi. Wali Kota Bukit Tinggi, M. Ramlan Nurtias, menyebut program tersebut ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi pelajar saat pergi dan pulang sekolah, sekaligus menekan penggunaan kendaraan pribadi. Selain memperhatikan kelayakan kendaraan, pemerintah juga menetapkan aturan bagi pengemudi. Pengemudi dilarang merokok, memutar musik dengan volume berlebihan, dan mengemudi secara ugal-ugalan. Program ini akan dievaluasi selama 3 bulan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk pengembangan program ke SMP swasta. Sedangkan untuk siswa sekolah dasar, program belum diterapkan karena memerlukan pengawasan yang lebih besar.
2: Kita ke swasta lagi, masih negeri, SMP negeri. SD tidak, karena apa SD? Tidak, karena SD perlu pengawasan orang tua. Dan juga termasuk angkutan kota itu kan termasuk asuransi langsung ya. Termasuk asuransi. Di Basraya kan penumpang kan diasuransikan. Jadi ada keterjaminan lah. Nanti juga akan saya monitor lah di mana dia juga, di apa, segala macam kan. Jadi kita tidak berlaku walaupun dia punya karcis, naik di luar tempat sekolah. Naik misalnya di Penoraman, dia sekolah di sini. Tidak boleh. Kita jamin yang kita anak-anak ini. Boleh kita jaga ya.
1: Pemerintah Kota Bukit Tinggi berharap pelaksanaan uji coba dapat berjalan sesuai ketentuan, dengan mengutamakan keselamatan pelajar selama menggunakan layanan angkutan gratis tersebut. Monica Rahmi melaporkan.
0: Dan selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang Panjang melalui BPBD Kesbangpol kembali membagikan masker dan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk mengantisipasi dampak penurunan kualitas udara akibat asap karhutla. Berikut laporan Nofri.
3: Kualitas udara di Kota Padang Panjang kembali mengalami penurunan akibat dampak asap kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kota Padang Panjang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik BPBD Kesbangpol membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi risiko paparan asap dan partikel udara yang dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tetap beraktivitas di luar rumah. Kepala Pelaksana BPBD Kesbangpol Mihendri kemarin menyampaikan bahwa pihaknya bersama tim langsung turun ke sejumlah titik untuk membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di luar rumah mengingat kondisi udara yang kurang baik saat ini. Selain membagikan masker, pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara masih kurang baik dan menyarankan penggunaan masker bagi yang terpaksa beraktivitas di luar rumah. Masyarakat juga diminta untuk tetap menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air putih serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak nafas, iritasi mata, atau gangguan kesehatan lainnya.
4: Kita lakukan kolaborasi juga bersama PMI, itu sudah kita bagikan maskernya. Nah, kiranya ini dapat ditaati untuk memakai masker sementara waktu. Kalau keluar rumah memakai masker. Di kelurahan sudah kita stok 1.000 pieces di masing-masing kelurahan.
3: Mihendrik menambahkan pemerintah kota terus memantau perkembangan kualitas udara serta situasi karhutla dan berharap masyarakat tetap tenang, waspada, serta mengikuti himbauan petugas demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Nofri melaporkan.
0: Mendengar, kali ini kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Progres pengerjaan rehabilitasi gedung asrama haji Provinsi Kepulauan Riau sudah menyentuh angka 40%. Pengerjaan ini menelan anggaran 3,9 miliar rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rizvan Badrian.
5: Progres pengerjaan rehabilitasi gedung asrama haji Provinsi Kepulauan Riau sudah menyentuh angka 40%. Proyek rehabilitasi total dengan anggaran 3,9 miliar rupiah ini bersumber dari pinjaman daerah 400 miliar dari Bank BJB. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Provinsi Kepulauan Riau Said Nursadu mengatakan, pelaksanaan proyek sejauh ini berjalan sesuai target atau on track, sudah mencapai 40% pengerjaan. Said menegaskan, rehabilitasi ini tanpa penambahan unit kamar. Menurut Said, rehabilitasi tersebut direalisasikan atas usulan dua kepala organisasi perangkat daerah atau OPD kepada Gubernur Kepri. Dua instansi pengguna tersebut yakni Dinas BKAD dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kepri.
6: Kamar penginapan untuk peserta diklat. Pas kali penambahan kamar tidak ada. Hanya cuma kita rayak biar lebih layak lah jadi penginapan yang cukup representatif ya.
5: Pekerjaan rehabilitasi gedung asrama haji Provinsi Kepri ini selama 5 bulan. Pihak Perkim optimistis seluruh pengerjaan fisik selesai tepat waktu, tepat mutu pada akhir tahun 2026. Reporter Rispan Badrian.
0: Mendengar masih bersama RRI Tanjung Pinang, pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan rancangan peraturan daerah pengelolaan sampah sebagai payung hukum untuk mengurangi sampah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Febrian Syah.
7: Pengelolaan sampah di Kabupaten Bintan didorong untuk beranjak dari pola lama angkut dan buang menuju sistem yang lebih terpadu dari hulu hingga hilir. Pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan rancangan peraturan daerah Ranperda pengelolaan sampah sebagai payung hukum untuk mengurangi dampak sampah sejak dari sumber, memperkuat pemilahan sekaligus mengolah sampah agar memiliki nilai ekonomi. Bupati Bintan Robi Kurniawan saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam rangka penyampaian Ranperda tentang pengelolaan sampah Senin siang mengungkapkan persoalan sampah di Bintan semakin kompleks. Sebagai daerah kepulauan dengan pertumbuhan penduduk, aktivitas pariwisata dan kawasan industri yang terus berkembang, kebutuhan terhadap tata kelola persampahan yang lebih kuat menjadi semakin penting. Robi menegaskan tempat pemrosesan akhir atau TPA ke depan tidak boleh menjadi tujuan seluruh sampah masyarakat. TPA hanya diarahkan untuk menampung residu yang benar-benar tidak lagi dapat dimanfaatkan maupun diolah. Ia berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga Ranperda tersebut segera menjadi regulasi yang kuat dan aplikatif.
8: Tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Masukan tersebut merupakan kontribusi yang sangat penting dan akan menjadi catatan bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah-langkah perbaikan ke depan.
7: Menurut Bupati Bintan Robi Kurniawan, pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau juga akan diperkuat melalui pengelolaan sampah dari sumbernya. Sementara penetapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu, TPST dan TPA wajib memperhatikan tata ruang serta persyaratan teknis dan lingkungan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar kali ini kita beralih ke RRI Pekanbaru. Kabut asap tebal yang kembali menyelimuti kota Pekanbaru bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Provinsi Riau. Femi Asti Yovani melaporkan.
9: Kabut asap tebal kembali menyelimuti kota Pekanbaru sejak dua hari terakhir yang menyebabkan kualitas udara dalam kategori tidak sehat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau M. Edi Afrizal mengatakan, kabut asap yang sekarang ini menyelimuti Pekanbaru bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berada di Provinsi Riau. Edi Afrizal menyebutkan untuk saat ini titik api atau fire spot di Riau tidak ada, yang ada hanya titik panas atau hotspot yang belum tentu terjadi kebakaran. Edi Afrizal menjelaskan saat ini seluruh personil Satuan Tugas atau Satgas Karhutla Provinsi, Kabupaten Kota dan Kecamatan sudah kembali serta standby di base camp masing-masing sambil memantau situasi serta kondisi di wilayahnya.
10: Sampai dengan hari ini juga masih nihil. Karena kita nihil jadi apinya. Kalau hotspot kita ada, tapi itu kan hotspot belum tentu fire spot, belum tentu kebakaran. Yang ada tuh misalnya contoh nih cerobong asap gitu. Terus di kalau di Pelawan tuh kunci itu di pabriknya RAPP. Nah, kita cek itu. Enggak ada di lokasi karena tidak ada yang dipadamkan. Jadi tim Satgas baik provinsi maupun kabupaten kota sampai ke tingkat kecamatan dan desa itu standby di base-nya masing-masing gitu. Sambil memantau situasi dan perkembangan di wilayahnya masing-masing. Kemudian meningkatkan patroli juga, pantauan baik itu melakukan groncek terhadap hotspot yang muncul di monitoring aplikasi maupun ya mungkin ada juga yang melakukan sosialisasi lah.
9: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Heronimon Putri, menyebutkan di tengah kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru saat ini, jangan lagi ada masyarakat yang membakar sampah karena akan menambah asap dan menjadikan kualitas udara semakin tidak sehat.
11: Dan tolong kepada warga lain di tengah kabut asap ini, please jangan dulu bakar sampah. Sudahlah kita hirup udara yang tak sehat, ditambah pula bau asap dari sampah yang dibakar.
9: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Pekanbaru, pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar, serta menerapkan pola hidup sehat agar kondisi badan tetap terjaga. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anisa Rahmadi dan juga Khoirunisa, kembali ke Pekanbaru setelah sukses menyumbangkan dua medali perunggu bagi Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang. Khairani Januarini menurunkan laporannya.
12: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anisa Rahmadi dan Khoirunisa, kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis, bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anisa dan Khoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, Yurnalis, mengatakan pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Yurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
13: Wan Anisa, Anisa, jangan berpuas diri sampai di sini ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event. Baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini sudah event internasional. Itu harapan kita.
12: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anisa, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
14: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat, dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk lebih mempersiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
12: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anisa dan Khoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
15: Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu. Tuan rumah habis dilipasnya. Sangat luar biasa ya. Walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu. Luar biasa, karena persiapan mereka negara-negara yang lain itu jauh gitu dibanding kita baru 2 bulan kayaknya.
14: 50 hari.
15: Ya, 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa. Saya bangga.
12: Dengan tambahan dua medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Berita selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Permasalahan air waduk Nongsa Tengah diselesaikan. Pemerintah pastikan migrasi ke pipa 2 agar distribusi air warga dapat berikan aliran air yang lebih baik. Berikut laporan Ahmad Rifai Kasim.
16: Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendorong percepatan pengesahan rancangan undang-undang daerah kepulauan sebagai bentuk perhatian nyata terhadap kebutuhan dan keunikan wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia. Menurutnya, pengesahan rancangan undang-undang tersebut sangat mendesak demi mendorong pembangunan yang merata, khususnya di wilayah perbatasan yang selama ini masih tertinggal. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan, masih banyak masyarakat di wilayah perbatasan yang belum merasakan manfaat pembangunan secara optimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada karakteristik daerah kepulauan yang terpencar, memiliki aksesibilitas rendah, dan memerlukan pembangunan yang berbeda dari daerah daratan.
17: Jadi sudah saatnya wilayah-wilayah perbatasan ini menjadi perhatian khusus, apalagi agar undang-undang provinsi kepulauan itu bisa segera terwujud, Pak. Karena sudah berkali-kali masuk prolegnas tapi nggak pernah selesai-selesai. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu percepatan pengembangan wilayah-wilayah kepulauan dan perbatasan. Karena masih ada mereka yang menjerit, Pak, kami ini merasa belum merdeka begitu. Padahal kami penjaga wilayah-wilayah perbatasan negara.
16: RUU Daerah Kepulauan dinilai penting sebagai payung hukum yang memberikan afirmasi fiskal, kemudahan akses layanan publik, hingga prioritas infrastruktur transportasi laut dan udara. Tanpa dasar hukum yang kuat, daerah seperti Kepri akan terus mengalami ketimpangan dengan wilayah daratan yang secara geografis lebih mudah dijangkau dan dikembangkan. Gubernur Kepri juga berharap para legislator di Senayan bisa segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan RUU Daerah Kepulauan sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar, terpencil, dan berbatasan langsung dengan negara lain. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Gubernur Kepulauan Riau kembali mendorong pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Kepulauan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan. Nur Mahfud menurunkan laporannya.
16: Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendorong percepatan pengesahan rancangan undang-undang daerah kepulauan sebagai bentuk perhatian nyata terhadap kebutuhan dan keunikan wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia. Menurutnya, pengesahan rancangan undang-undang tersebut sangat mendesak demi mendorong pembangunan yang merata, khususnya di wilayah perbatasan yang selama ini masih tertinggal. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan, masih banyak masyarakat di wilayah perbatasan yang belum merasakan manfaat pembangunan secara optimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada karakteristik daerah kepulauan yang terpencar, memiliki aksesibilitas rendah, dan memerlukan pembangunan yang berbeda dari daerah daratan.
17: Jadi sudah saatnya wilayah-wilayah perbatasan ini menjadi perhatian khusus, apalagi agar undang-undang provinsi kepulauan itu bisa segera terwujud, Pak. Karena sudah berkali-kali masuk prolegnas tapi nggak pernah selesai-selesai. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu percepatan pengembangan wilayah-wilayah kepulauan dan perbatasan. Karena masih ada mereka yang menjerit, Pak, kami ini merasa belum merdeka begitu. Padahal kami penjaga wilayah-wilayah perbatasan negara.
16: RUU Daerah Kepulauan dinilai penting sebagai payung hukum yang memberikan afirmasi fiskal, kemudahan akses layanan publik, hingga prioritas infrastruktur transportasi laut dan udara. Tanpa dasar hukum yang kuat, daerah seperti Kepri akan terus mengalami ketimpangan dengan wilayah daratan yang secara geografis lebih mudah dijangkau dan dikembangkan. Gubernur Kepri juga berharap para legislator di Senayan bisa segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan RUU Daerah Kepulauan sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar, terpencil, dan berbatasan langsung dengan negara lain. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
18: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kabar selanjutnya kali ini dari RRI Bengkalis. Pemkab Bengkalis dan juga Meranti tegaskan komitmen perkuat sinergi bersama TNI dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Sekda Bengkalis dan staf ahli Bupati Meranti usai mengikuti upacara HUT ke-81 TNI di Makodim 0303 Bengkalis. Selengkapnya Muhammad Fiza melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya memperkuat sinergi bersama TNI dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. Ersan Saputra usai menghadiri upacara HUT ke-81 TNI di Makodim 0303 Bengkalis. Mewakili Bupati Bengkalis, Dr. Ersan mengatakan keberadaan TNI memiliki peran strategis dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
20: Mewakili Ibu Bupati, pertama-tama tentunya mengucapkan dirgahayu buat Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 tahun 2026 ini, dan semoga dengan tema yang sudah diusung yaitu TNI bersama rakyat untuk Indonesia adil, makmur, dan berdaulat tentunya bisa terwujud, dan semoga Tentara Nasional Indonesia ini tetap selalu eksis membantu mengamankan teritorial negara Republik Indonesia, khususnya untuk di Kabupaten Bengkalis yang memang lokasinya sangat strategis berbatasan dengan negara tetangga ataupun daerah terluar dari Republik Indonesia ini.
19: Senada dengan Pemkab Bengkalis, pemerintah Kabupaten Meranti juga mengucapkan selamat HUT ke-81 TNI tahun 2026 usai upacara di Makodim 0303 Bengkalis yang disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Febriadi.
21: Saya mewakili pemerintah Kabupaten Meranti mengucapkan selamat ulang tahun untuk TNI yang ke-81. Semoga semakin sukses dan melaksanakan tugas-tugas seharian dan makin sukses ke depannya.
19: Keamanan dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis dan pemerintah Kabupaten Meranti akan terus membangun kolaborasi bersama TNI, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Di tengah tingginya harga kebutuhan pokok di pasar Terubuk Bengkalis, khususnya sejak dua pekan ini, Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah yang membantu memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Muhammad Iqbal menurunkan laporannya.
22: Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Bengkalis menggelar gerakan pangan murah GPM sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan dampak kenaikan harga sejumlah komoditi pangan khususnya cabai. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 5 Oktober 2026 tersebut dipusatkan di depan kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. GPM kali ini juga menjadi momentum aksi bela beli produk petani lokal dengan menghadirkan cabai merah dan cabai rawit hasil panen petani Desa Pasiran, Kecamatan Bantan. Kepala DKP Kabupaten Bengkalis Susi Hartati mengatakan, pelaksanaan GPM dilakukan di tengah meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan. Salah satu yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah cabai. Menurut Susi, kenaikan harga cabai tidak terlepas dari menurunnya pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi, di antaranya Medan dan Bukit Tinggi.
23: Terbatas sekali pasokannya. Dan juga kami melibatkan yang lainnya, bahan pangan lainnya seperti minyak, beras, cabai rawit, bawang-bawangan, telur. Untuk mengatasi kondisi memang pangan saat ini sudah mulai merangkak.
22: Selain cabai, masyarakat juga dapat membeli sejumlah kebutuhan pokok yang harganya relatif lebih rendah dibandingkan harga pasar. Komoditas yang tersedia diantaranya bawang merah Rp24.000 per kilogram, beras SPHP Rp62.000 per 5 kilogram, minyak kita Rp15.500 per liter, dan telur ayam Rp50.000 per papan. Sementara itu, Kepala Cabang Bulog Bengkalis Deli Bayu Putra mengatakan, Bulog turut mendukung pelaksanaan gerakan pangan murah GPM yang menyediakan komoditas sesuai permintaan DKP, terutama beras SPHP dan juga minyak kita. Menurut Deli, penjualan pada kegiatan GPM tersebut mendapatkan respon masyarakat yang cukup tinggi. Hingga kegiatan berlangsung, stok minyak kita yang disediakan Bulog telah habis terjual. Sementara beras SPHP hanya tersisa dalam jumlah terbatas.
24: Beras 2 ton.
25: Untuk beras jumlahnya 2 ton.
24: Minyak itu 200. Yang habis minyak beras itu ada sisa sikit. Sisa sikit aja. Yang beras itu.
22: Ia memastikan ketersediaan beras SPHP di Kabupaten Bengkalis masih tetap aman. Saat ini stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Bengkalis mencapai sekitar 250 ton. Selain stok yang tersedia, Bulog juga telah melakukan proses pembongkaran pasokan beras sebanyak 750 ton. Dengan demikian, total stok beras Bulog Bengkalis diperkirakan mencapai sekitar 1.000 ton. Sementara itu untuk minyak kita, Deli juga menyebutkan pasokan dilakukan secara berkala oleh pihak pabrik setiap bulan. Pola distribusi tersebut membuat ketersediaan minyak goreng dapat terus bergulir sehingga diharapkan tidak terjadi kelangkaan di masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, kali ini kita beralih ke RRI Ranai. Puncak peringatan hari ulang tahun atau HUT TNI di wilayah perbatasan ditandai dengan pelaksanaan upacara yang digelar hari ini. Sebelumnya, rangkaian kegiatan telah dilaksanakan melalui berbagai aksi sosial bersama masyarakat sebagai wujud kepedulian TNI di wilayah perbatasan. Selengkapnya, laporan Analia Widi.
1: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di wilayah perbatasan Kabupaten Natuna ditandai dengan pelaksanaan upacara yang digelar pada Senin pagi 5 Oktober 2026. Sebelumnya, rangkaian kegiatan telah dilaksanakan melalui berbagai aksi sosial bersama masyarakat sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap warga di wilayah perbatasan. Komandan Lanut Raden Sajat Marsekal Pertama TNI Onesmus Gederai Aryadi menyampaikan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi momentum untuk memperkuat kedekatan antara prajurit TNI dan masyarakat. Pihaknya juga mengatakan keberadaan TNI di wilayah perbatasan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata serta dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai garda terdepan NKRI.
2: Harapan kita di wilayah perbatasan adalah TNI bisa semakin dekat dengan rakyat, bisa memberikan contoh kepada masyarakat, bisa semakin dekat kepada masyarakat, dan bisa bermanfaat bagi wilayah perbatasan. Sehingga keberadaan TNI ini memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai garda terdepan NKRI. Kami memang bertekad untuk melaksanakan tugas negara. Sehingga harapan kami juga untuk kedepannya seluruh TNI, Polri, dan instansi terkait bisa bersama-sama berkolaborasi untuk mendukung pemerintah daerah untuk bersama-sama memajukan Natuna.
1: Sementara itu, warga Natuna Zaki mengapresiasi berbagai kegiatan sosial yang dilaksanakan TNI sempena hari ulang tahun ke-81 pada tahun 2026 ini, yang salah satunya adalah pelaksanaan operasi Bibir Sumbing yang membantu masyarakat.
3: Terima kasih, dan tentunya program ini tentunya sangat bagus sekali untuk masyarakat. Harapannya ke depan program ini tidak berhenti di sini, tapi dilaksanakan setiap tahunnya.
1: Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di daerah 3TP tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan Kabupaten Natuna menjadi bagian dari upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat, sekaligus mempererat sinergi dalam mendukung berbagai kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Pendengar RRI Padang, kali ini menutup berita Korwil. Lebih dari 600 aduan masyarakat terkait persoalan Pertalite telah diterima Pertamina. Namun hingga kini penyebab gangguan kendaraan konsumen masih ditelusuri. Ombudsman Sumatera Barat memastikan penanganan kasus tersebut belum selesai karena sumber persoalan atau dugaan kontaminasi belum diketahui secara pasti. Berikut laporan Sali Della Putri.
4: Ini kan belum selesai, jadi masyarakat memang harus masih menunggu ya, tapi kendati belum selesai, belum ada kepastian dari mana kontaminasinya.
5: Kepala Ombudsman Sumatera Barat Adel Wahidi kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan masyarakat yang mengalami kerugian diminta menunggu proses penanganan dan verifikasi yang dilakukan Pertamina. Berdasarkan data yang diterima Ombudsman Sumatera Barat, lebih dari 200 konsumen telah mendapat pergantian kerugian dari lebih 600 pengaduan yang yang masuk melalui Pertamina. Adel menyebutkan sebagian masyarakat juga telah menyampaikan laporan kepada Ombudsman Sumatera Barat, meskipun pengaduan awal umumnya disampaikan melalui layanan Pertamina. Menurutnya, keterbukaan informasi dibutuhkan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai keamanan penggunaan Pertalite dan tidak terus dibayangi keraguan. Adel berharap seluruh hasil pengujian dan penelusuran distribusi Pertalite disampaikan secara jelas kepada masyarakat, termasuk apabila nantinya ditemukan persoalan pada spesifikasi kendaraan yang berkaitan dengan gangguan, termasuk apabila nantinya ditemukan persoalan pada spesifikasi kendaraan yang berkaitan dengan gangguan, karena konsumen punya hak untuk mengetahui penyebab masalah yang terjadi.
4: Jadi saya melihat polanya tanggal-tanggal pembelian. Nah, kemudian yang terakhir ya tadi, kita memang harus kita tunggu hasil lab limigasnya begitu ya, dan bersama-sama mengecek distribusinya. Dan kalau memang ada spek di kendaraan, ayo kita buka saja bahwa memang ada problem di spek kendaraan, karena konsumen ini butuh tahu gitu, atau punya hak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga keraguan dalam mengkonsumsi atau konsumen BBM ini tidak terjadi gitu.
5: Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas Sumatera Barat, Ridwan Hosen, meminta Pertamina memperkuat pengawasan kualitas BBM hingga ke tingkat petugas di lapangan, dikarenakan pengawasan juga perlu mempertimbangkan kondisi kendaraan yang beredar di Indonesia yang masih banyak menggunakan kendaraan berusia 15 hingga 20 tahun.
6: Karena kan minyak ini impor, negara maju mungkin tidak ada masalah dengan kualitinya. Tapi kan kita ini di sini mobil 15 tahun pun 20 tahun pun masih dipakai. Mudah-mudahan bisa disesuaikan. Itu harapan saya.
5: Informasikan sebelumnya, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan Pertalite yang beredar di Sumatera Barat memenuhi spesifikasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kepastian tersebut berdasarkan hasil pengujian sampel Pertalite oleh Laboratorium Lemigas Jakarta. Sementara hingga kini, Ombudsman Sumatera Barat masih menunggu hasil penelusuran lebih lanjut untuk memastikan penyebab gangguan yang dikeluhkan konsumen. Salidala Putri melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM kuliner di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, didorong agar memperkuat identitas merek dan strategi pemasaran digital. Hal dimaksud untuk meningkatkan daya saing serta omset penjualan. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
7: Penting sekali, karena merek itu kan branding, itu sebuah identitas usaha kita.
8: Pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Wilayah Kecamatan Padang Selatan 1, Beni Herlian kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, perkembangan teknologi membuat pelaku usaha harus menyesuaikan strategi pemasaran dengan kebiasaan masyarakat yang semakin bergantung pada perangkat digital. Dengan kondisi tersebut, pendampingan kepada pelaku UMKM diarahkan pada penguatan branding produk sekaligus pemanfaatan platform digital. Menurutnya, merek merupakan identitas yang membedakan suatu usaha dengan produk lainnya. Penguatan identitas tersebut tidak hanya dilakukan melalui logo, tetapi juga tampilan visual produk yang menarik sehingga mampu membangun kepercayaan konsumen. Beni menyebut, penguatan branding dan pemasaran digital menjadi salah satu upaya untuk mendorong UMKM naik kelas. Pelatihan dan pendampingan diberikan agar pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi secara tepat, guna sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.
7: Namanya sekarang itu kan nggak jauh dari gadget. Nah, pelaku usahanya tuh kita berikanlah pendampingan secara eksklusif, di mana cara membranding merek produk melalui media sosial salah satunya dan marketplace. Kalau secara konvensional dulu kan cuman branding secara visual seperti membentukkan logo yang akan dicetak gitu kan. Tapi sekarang karena Bapak Wali Kota kan fokusnya sekarang kan UMKM kelas.
8: Salah satu pelaku UMKM kuliner yang mengembangkan strategi tersebut adalah Fatihah Kitchen milik Dona Safira. Usaha yang dirintis sejak 2022 itu awalnya hanya memproduksi mie ayam, namun kini telah berkembang dengan berbagai produk kuliner.
9: Kadang adik-adik pendamping UMKM ini ikut mempromosi konsumen yang berharga Instagram tuh mie ayam, itu ada muncul ide lagi buat, nah ini salah satunya empek-empek, ada juga bolu-bolu kukus, bolu panggang, kemudian ada nasi goreng, dan ada juga tekwan, makanan khas Palembang juga kan.
8: Dona menambahkan, sebelumnya melakukan pemasaran secara mandiri dan hanya mengandalkan foto produk serta status WhatsApp. Namun, ia mulai mengikuti program inkubasi dan bimbingan teknis UMKM sekitar 1 tahun terakhir. Kini produknya juga dipasarkan melalui berbagai kanal media sosial, sehingga bisa menjangkau konsumen baru. Melati Oktawina melaporkan.
0: Mendengar berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Irvi Anissa, tentunya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi. Kami pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Peringat kembali bersama kami Pro 1 Ranai kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda. Apa kabar Anda sore ini? Mudah-mudahan sehat ya. Semangat juga yang sore ini baru saja sampai di rumah, baru pulang dari tempat kerjanya. Selamat beristirahat dan selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Untuk yang saat ini lagi beraktivitas, apapun itu aktivitasnya, baik itu olahraga atau yang JJS, jalan-jalan sore ya, atau yang lagi santai saja di rumah, mudah-mudahan semuanya lancar. Tetap jaga kesehatan ya pendengar di perubahan cuaca seperti saat ini. Baik, untuk yang lagi di perjalanan, hati-hati berkendara, patuhi peraturan lalu lintas yang ada dan hargai sesama pengguna jalan. Ada lagu dari Glenn Fredly untuk Anda sore ini dengan Kau.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag,

Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefania Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hobimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hobimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hobimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hobimpa lagi.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kami informasikan hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pukul 17.40 menit waktu Indonesia Barat.

0: Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pendengar dimanapun berada, selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah An-Nisa ayat 9 dibacakan oleh Lenti Darleni, dirangkaikan dengan Mutiara Senja, disampaikan oleh Doni Cahyo Wibowo dengan judul Menuju Terciptanya Keadilan dan Kesejahteraan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyujhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah sehingga kita dapat mengikuti acara Mutiara Senja di petang yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Munsyia Agung Munsyia Mulia Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk membawa rahmat bagi alam semesta dan seluruh makhluknya. Salawat dan salam semoga juga tercurah bagi para keluarga, persahabat, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya dan istiqomah di jalannya. Semoga kita merupakan bagian dari mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali suara saya menemani saudara sekalian dalam acara Mutiara Senja yang kali ini saya beri judul Ketika Keburukan Berbalas Kebaikan. Hidup memang tak lepas dari saling memberi, karena disitulah nilai hidup kian bertambah. Tapi kata saling kadang tak selamanya berlangsung langgeng. Ada kalanya kemestian memberi justru terlahir ketika setelah habis-habisan diminta. Ungkapan itu tidak hanya tertuju pada sebuah pengorbanan seorang hamba Allah dalam bentuk partisipasi sebuah perjuangan. Karena setiap hamba Allah yang takwa sulit memisahkan diri dari pengorbanan dan perjuangan. Ada dunia lain yang sebenarnya akrab dalam kehidupan sehari-hari yang juga butuh pengorbanan. Hanya saja, kadang-kadang tak banyak orang yang menyadari bahwa itulah latihan dasar yang mesti ditempuh. Seperti itulah ketika kebencian terhadap seseorang justru berbalas pemberian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اُدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Al-Quran Surat Fusilat ayat 34. Saudaraku, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari berbuat baik terhadap orang yang berlaku buruk terhadap kita. Hikmah yang pertama adalah bahwa balasan yang baik akan melahirkan kesadaran. Tiap orang punya potensi melakukan kesalahan. Ada kesalahan yang memang sengaja dan direncanakan. Ada juga yang sama sekali tidak punya niatan, apalagi perencanaan. Namun, acap kali dua jenis kesalahan itu tampak sama di mata korban tatkala sebuah celaan, pukulan, fitnah, dan sejenisnya merugikan dirinya. Atau paling tidak, mengusik ego dan harga diri. Ketika itu, reaksi yang muncul dari korban adalah perlawanan atau balasan berupa tindakan yang hampir sama seperti yang ia terima. Celaan dibalas celaan, pukulan dibalas pukulan, fitnah dibalas fitnah, dan seterusnya. Selanjutnya, tindakan yang tak mengenakkan itu menjadi lingkaran kejahatan yang sulit terputus. Masing-masing menyimpan dendam.
Hal itu punya nilai beda jika sebuah pembalasan dipayungi institusi dan aturan hukum. Tentu dasar dari ketentuan hukum bukan karena dendam dan pembalasan, tapi lebih karena hukuman agar kejahatan tidak terulang dan keadilan bisa ditegakkan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain, dan seraya memberikan balasan yang baik terhadap mereka yang berlaku buruk kepada kita, agar mereka cepat tersadarkan dan tumbuh kasih sayang di antara kita, serta terjaga ketenangan dan kesehatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 17.40 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat malam untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, menemani Anda beraktivitas malam ini, kami akan hadirkan lagu-lagu dan informasi nanti hingga ke pukul 19 waktu Indonesia.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyampaikan

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Pendengar, selamat malam untuk Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang saat ini mungkin lagi santai ya, menikmati suasana malamnya bersama keluarga sambil ngeteh atau ngopi, ngemil juga. Iya, selamat bersantai saja. Untuk yang lagi makan malam, ya, selamat menikmati makan malam Anda ya. Yang lagi kurang fit kondisi kesehatannya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya pendengar. Ya pendengar, ternyata makanan itu tidak selalu aman ya di suhu ruang. Nah, menyimpan makanan yang telah matang di meja kemudian ditutup dengan tutup saji ya, ini menjadi kebiasaan banyak orang Indonesia. Tapi tidak semua makanan boleh disimpan lama di dalam suhu ruang. Makanan yang sudah dimasak ini umumnya tidak boleh lama disimpan di suhu ruangan. Tapi selain itu, masih ada lagi beberapa makanan mentah yang juga sebaiknya tidak disimpan di suhu ruang ya. Nah, kebiasaan menentukan tempat menyimpan makanan harus didasarkan pada konsep keamanan makanan ya. Jadi makanan yang beresiko lebih tinggi mengandung bakteri itu perlu disimpan di lemari pendingin atau kulkas ya, agar terhindar dari bahaya. Ahli gizi Mary Angela Miller menjelaskan tentang zona bahaya yang biasanya ditandai dengan angka temperatur ya. Jadi zona bahaya sendiri biasanya berkisar antara 5 sampai 57 derajat Celcius. Nah, jadi suhu ruang ini adalah zona bahaya yang harus dihindari. Kuman ini sangat menyukainya. Baik pendengar, jadi untuk menghindari kontaminasi bakteri, hindari menyimpan beberapa makanan ya di suhu ruang. Pertama adalah buah melon iris ya. Jadi melon yang belum dikupas dan dipotong sebenarnya tidak perlu didinginkan, tapi keadaan berubah setelah kita memotongnya. Jadi setelah dipotong, pendengar, melon harus segera tidak didinginkan ya, karena lebih rentan terhadap kontaminasi dan pertumbuhan bakteri. Nah, bagian dalam melon yang sudah dipotong ini merupakan tempat sempurna bagi bakteri untuk tumbuh. Hal ini disebabkan oleh kandungan airnya yang tinggi dan gula alami yang ada di dalamnya. Lalu ada telur rebus ya. Jangan simpan telur rebus yang sudah matang terlalu lama di suhu ruang. Meski sudah matang sepenuhnya, telur rebus sebaiknya disimpan di dalam kulkas. Jangan simpan telur rebus di suhu ruang lebih dari 2 jam. Jadi perebusan telur ini memicu terbentuknya lapisan tipis air di permukaan telur, tepat di bawah cangkang. Nah, area ini, pendengar, merupakan tempat ideal bagi pertumbuhan bakteri. Selain itu, merebus juga dapat menghilangkan lapisan pelindung alami telur. Akibatnya, cangkang lebih berpori dan membuat bakteri lebih mudah untuk masuk. Baik, masih ada lagi, pendengar, beberapa makanan yang tidak boleh lama disimpan di suhu ruang.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Pandu Winata Cinta baru saja kami hadirkan pendengar untuk Anda. Baik, pendengar masih berbagi informasi malam ini ya tentang makanan yang tidak boleh lama disimpan di suhu ruang. Tadi ada buah melon iris ya, kemudian telur rebus, masakan yang sudah matang, lalu juga ada alpukat matang. Nah, sama seperti halnya pisang ya, alpukat itu akan lebih baik disimpan di kulkas usai matang sempurna. Jadi cara ini akan memperlambat proses pelunakan lebih lanjut ya, jika alpukat terus disimpan di suhu ruang dalam kondisi matang, daging alpukat itu akan semakin lunak dan perlahan membusuk. Kemudian juga ada jagung rebus ya pendengar. Ini perlu diperhatikan untuk menghindari menyimpan jagung rebus yang telah matang di suhu ruang terlalu lama. Alih-alih di suhu ruang ya, Food Network itu menyarankan kita untuk menyimpan jagung rebus di dalam kulkas. Data mencatat, kandungan gula pada jagung akan menurun setelah disimpan di suhu ruang selama 6 jam. Padahal gula alami dari jagung inilah ya yang memberikan rasa lezat pada jagung rebus. Baik, itulah pendengar beberapa makanan yang tidak boleh lama disimpan di suhu ruang. Informasi ini kami akses dari CNN Indonesia.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: jajan nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayur kurang, tapi kalau dengar adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
1: Yang jelas gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan

0: nih gizinya untuk memberi makan anak gitu. Intinya itu cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
1: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
2: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
3: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
3: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
4: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusannya diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
5: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
4: Arif meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
2: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
6: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
7: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif, dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
6: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
8: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon, lalu naiknya indeks perhitungan upah, dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei ini dibuktikan.
6: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
9: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
10: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda, because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
9: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
11: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh, karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi, dan mereka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan, dan juga berkelanjutan.
9: ISR 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
12: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or KADIN, Nanindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategy partners, Nanindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated, with energy security being the top priority.
13: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
12: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
13: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
12: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chai Purama, Voice of Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: Water security and resilience.
15: We need. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti 3 bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
16: We already have.
17: Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
15: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen KADIN Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
18: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
15: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
10: With that, it is my
15: dari
10: great
15: Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
2: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur Negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
16: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
19: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
16: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
19: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
20: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu, dan sederhana, sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
19: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
21: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
22: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
21: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun, ya bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
22: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
0: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya, untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
22: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Baget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA ASEAN Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're too sure that the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Want to represent this country and like I say, I'm so proud to be Indonesian today and we are the kings of Southeast Asia.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
1: Just building on what Elkan said, it's been 6 finals.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA Asian Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nirab Dolly Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda. Malam ini kami akan hadirkan esensi buku karya Hidya Hanin dengan judul Hidup Untukmu Anak Bungsu.
2: Esensi buku bersama Radio Republik Indonesia. Esensi resume buku dengan judul Untukmu Anak Bungsu. Buku Untukmu Anak Bungsu karya Hidya Hanin merupakan sebuah karya reflektif yang ditulis dengan pendekatan personal dan juga emosional. Buku ini tidak disusun sebagai novel dengan alur cerita yang utuh, melainkan sebagai kumpulan narasi pendek yang menggambarkan perasaan, pengalaman, dan pergulatan batin seorang anak bungsu dalam sebuah keluarga. Melalui bahasa yang sederhana namun penuh makna, penulis berhasil menghadirkan suara yang seringkali terabaikan. Suara anak bungsu yang tumbuh di antara kasih sayang, ekspektasi, dan kesepian yang tidak selalu terlihat. Salah satu kekuatan utama buku ini terletak pada referensinya. Banyak pembaca khususnya yang memang berposisi sebagai anak bungsu akan merasa seolah sedang membaca potongan kisah hidup mereka sendiri. Hidya Hanin menggambarkan bagaimana anak bungsu sering dianggap paling manja, paling dilindungi, dan paling tidak mandiri. Namun, di balik label tersebut terdapat perasaan tidak dianggap serius, sulit didengar, dan kerap dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat sisi lain dari dinamika tersebut dengan sudut pandang yang lebih empati. Gaya penulisan dalam Untukmu Anak Bungsu cenderung puitis dan reflektif. Penulis menggunakan kalimat-kalimat pendek yang padat makna, sehingga mudah dipahami namun tetap meninggalkan kesan mendalam. Tidak ada bahasa yang berlebihan ataupun rumit, justru kesederhanaan inilah yang membuat pesan buku terasa jujur dan juga dekat. Setiap bab seolah menjadi surat kecil yang ditujukan kepada anak bungsu, memberi ruang untuk merasa mengingat dan menerima diri sendiri. Buku ini juga menyoroti proses pendewasaan anak bungsu. Hidya Hanin menunjukkan bahwa menjadi anak bungsu bukan berarti selamanya berada di posisi paling lemah. Seiring waktu, anak bungsu belajar bertahan, memahami keadaan, dan menemukan kekuatan dari pengalaman yang pernah dianggap sebagai kekurangan. Buku ini menekankan bahwa setiap peran dalam keluarga memiliki tantangan tersendiri, dan anak bungsu pun memiliki hak yang sama untuk didengar, dihargai, dan juga dimengerti. Selain berbicara tentang keluarga, buku ini juga menyentuh tema penerimaan diri dan penyembuhan emosional. Banyak bagian mengajak pembaca untuk berdamai dengan masa lalu, termasuk luka-luka kecil yang mungkin tidak pernah disadari oleh orang lain. Penulis tidak menghakimi atau menyalahkan pihak tertentu, melainkan mengajak pembaca untuk memahami bahwa setiap orang dalam keluarga bertindak berdasarkan keterbatasan dan perannya masing-masing. Pendekatan ini membuat buku terasa hangat dan juga menenangkan. Dari sisi pembaca, Untukmu Anak Bungsu tidak hanya relevan bagi mereka yang merupakan anak bungsu. Kakak, orang tua, ataupun siapapun yang ingin memahami dinamika keluarga juga dapat mengambil pelajaran dari buku ini. Dengan membaca buku ini, pembaca diajak untuk lebih peka terhadap perasaan anggota keluarga yang mungkin jarang mengungkapkan isi hatinya secara langsung. Secara keseluruhan, Untukmu Anak Bungsu adalah buku yang lembut, jujur, dan penuh empati. Buku ini tidak menawarkan solusi instan, tetapi memberikan ruang untuk merenung dan memahami diri sendiri dengan lebih baik. Hidya Hanin berhasil menghadirkan sebuah karya yang sederhana namun bermakna, menjadikannya bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin merasa dipahami dan tidak sendirian dalam perasaan-perasaan yang selama ini terpendam.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Sal, bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
4: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Boy. Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
4: 105,9 MHz Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti 3 bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan dan resiliensi atau ketahanan air. Ya, Retno menambahkan pendengar, selain itu terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih, menurutnya transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurutnya, hal itu sebagai upaya membawa ketiga solusi itu ke dalam skala yang lebih besar. Retno menyebut pendanaan yang lebih besar tidak cukup dalam mengatasi krisis air maupun memastikan ketersediaan air dan sanitasi yang aman bagi masyarakat dunia. Pada kesempatan itu, Retno mengatakan konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting sebab konferensi yang diselenggarakan pertemuan Persatuan Emirat Arab dan Senegal diharapkan dapat mempercepat kemajuan di bidang air dan sanitasi. Secara khusus, Retno menyatakan melalui konferensi ini Indonesia juga akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global, sekaligus menghubungkan dengan kemitraan, investasi, teknologi, dan pengetahuan yang dapat memperkuat ketahanan air, ketahanan pangan, layanan air, serta pertumbuhan berkelanjutan.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda di Ranai sore. Nanti di Ranai malam Anda bersama rekan kami Yulis dan Nada operator dan 3 ke 24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan dengarkan drama radio dengan judul Gelombang dari Desa.
2: Jang, ditawar atuh Jang, tas abah teh Jang. Harganya cuma 20 ribu aja buat beli beas letter majang.
3: Duh bah, enggak dulu deh. Zaman sekarang mah orang pakai tas plastik. Maaf ya bah.
4: Radio Republik Indonesia Bogor mempersembahkan drama radio Asta Cita, Gelombang dari Desa.
5: Aduh, Lih, Galih, kamu teh beneran betah di desa? Ijazah sarjana di Jakarta teh, sayang atuh kalau cuma dipakai ngobrol di teras begini mah.
6: Justru Pak RT, Galih teh sarjana di Jakarta buat bangun desa. Di sini banyak emas Pak RT, tapi belum digali.
5: Emas? Emas naon? Di sini mah cuma ada awi, bambu-bambu. Lihat tuh si Abah Aci, bikin tas dari bambu, tapi harganya mah seadanya.
7: Kang Galih.
6: Iya, Din.
7: Eh, punten bah, Pak RT. Iya, Kang Galih, tinggal gerak. Foto tas awi Abah Aci sudah ku edit. Keren pisan, kayak tas butik di Bandung.
6: Eh, iya lagi, keren.
2: Aduh, kaset, gelis. Apa iya ada yang mau beli tas anyaman Abah lewat HP? Manya harga anak minimal gitu.
6: Namanya branding, bah. Di kota, orang tuh cari barang yang ada ceritanya. Tas Abah mah eco-friendly. Ini yang dicari orang luar negeri mah.
7: Iya, bah. Video Abah pas lagi ngesek bambu di TikTok teh rame pisan. Banyak yang nanya, ini buatan desa mana?
2: Abah mah takut kasep, gelis. Kalau pesanannya banyak, loba gitu, tangan Abah udah cara rangke, gak kuat, bisi mual kaburu.
6: Makanya bah, kita ajak Barudak Karang Taruna. Abah yang bimbing kualitasnya, mereka yang produksi. Kita bangun ekonomi kreatif di desa kita.
5: Hadirin sadayana, Galih teh bade nerangkeun gimana caranya bambu desa kita teh bisa naik kelas pakai internet. Lih, sok atuh jelasin, gimana sih maksud kamu teh?
6: Hatur nuhun Pak RT. Bapak-bapak, ibu-ibu, selama ini kita kan jual tas anyaman ke tengkulak cuma dihargain 15.000. Padahal di Jakarta tas kayak begini teh bisa dijual 100.000.
8: Ah, bohong kamu Teli. Mana ada yang mau beli tas bambu harga segitu? Jangan kasih mimpi kosong lah.
9: Terus, kalau jualan lewat internet, siapa yang nganter barangnya? Jauh atuh ke kantor pos mah?
6: Bapak, ibu, sabar dulu. Justru itu, kalau kita jualan barang-barang lewat satu pintu di desa, kurirnya yang bakal datang ke sini pakai motor. Jadi, kita nggak usah capek ke kota. Dan kalau soal harga, kita bisa bikin merek sendiri, Awi Kreatif. Nah, nanti kita kasih foto yang bagus. Orang-orang kota pasti suka.
5: Ngomong mah gampang, Lih. Terus siapa yang mengurusin HP-nya? Warga di sini mah pegang HP juga buat nelpon sama main ular. Tah, di handphone iya tah, Nokia.
7: Nah, itu tugas Barudak Karang Taruna, Pak RT. Kita yang muda-muda bagian admin sama pemasaran aja. Bapak-bapak sama ibu-ibu fokus bikin anyaman yang paling rapi pisan. Kita bagi-bagi tugas, biar ekonomi desa kita muter di sini, bukan di kota orang.

0: Kita gak lagi minta bapak ibu lembur tanpa hasil kok. Kita kerja di desa sendiri, buat kemajuan desa sendiri. Gimana? Setuju kan?
1: Ayo mas setuju lah.
2: Enggak sedar kan lah.
3: Setuju.
0: Alhamdulillah. Ya udah, karena bapak ibu setuju, kita coba sebulan dulu ya.
4: Ya Allah, Kasep. Tas abah dibungkusnya menisai gitu. Pakai kartu ucapan deh. Siga kado ulang tahun.
0: Ini mau dikirim ke Bali sama ke Jakarta, bah. Pelanggannya bilang anyaman abah mah rapih pisan.
5: Kali.
6: Oh,
5: hebat kamu teh, Li. Tapi sebelumnya hampura ya, Li. Dulu teh bapak anggap kamu pengangguran. Ternyata kamu teh bener-bener cahaya buat ekonomi warga. Salut bapak sama kamu. Mantap pisan lah, Li. Sae.
4: Alhamdulillah. Hasilnya teh bisa buat bantu biaya sekolah cucu abah. Hatur nuhun ya Kasep, Pak RT.
0: Sama-sama bah, Pak RT. Selama kita kreatif dan melek teknologi, lembur kita moal ketinggalan zaman.
7: Drama radio Astacita, Gelombang dari Desa. Sutradara Redi Sukardi. Penulis naskah dan penyelia musik Alif Dayita. Teknik montase Dwi Hikmawan. Lutfi Adam sebagai Gali. Abdul Rojak sebagai Abah Aci. Ade Sri sebagai Dina. Redi Sukardi sebagai Pak RT. Fahrizal sebagai pembeli. Alif dan Wawan sebagai warga. Marisa sebagai narator.

0: Ranai Malam Ini. Ranai Malam Ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai di Ranai Malam, saya Yuli Samzah kembali menemani Anda untuk edisi malam ini. Kita berada di hari Selasa ya, tanggal 6 Oktober 2026. Kita akan bersama di Ranai Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, pendengar, apa kabarnya di malam hari ini? Sehat selalu, mudah-mudahan ya. Dan tentunya selamat menikmati suasana di malam hari ini. Mudah-mudahan bahagia, jangan lupa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Dan pendengar, kami juga doakan semoga kita selalu berbahagia, karena bahagia kitalah yang menciptakan. Jangan mengharap bahagia dari orang lain, tetapi pendengar, ketika kita menciptakan suasana yang bahagia, lingkungan yang bahagia, nah tentunya kita akan mendapatkan pula hal yang baik ya, karena pendengar, ketika kita berbuat baik tentu balasannya akan baik pula. Baik, untuk Anda pendengar di malam hari ini jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami temani Anda dengan pesona tembang persada lagu-lagu Minang untuk malam ini ya. Selamat menikmati lagu-lagu Minang yang kami hadirkan, dan tetaplah di program 1 RRI Ranai. Dan lagu pertama kami persembahkan dengan lagu Minang dengan judul Pulanglah Udan.

0: Eh Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga, kemana Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya Dan.
2: Yoi, nih coba dulu Ar.
1: Oh, sorry Dan, aku gak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah Ar, norak kali sih cuma rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang gak ngaruh sih bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita bro. Lagian gak ngerokok pun gue tetap keren kok bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.
4: Seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
5: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
6: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
7: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Rana, kita masih bersama di Pesona Tembang Persada lagu-lagu Minang ya. Dan pendengar, lagu-lagu Minang ini masih kami hadirkan untuk Anda nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, kalau di Minang itu kita sering mendengar sapaan Uni ya. Nah ada apa sebenarnya di balik panggilan atau juga sapaan Uni di Minang ini? Jadi pendengar, Uni adalah kata sapaan hormat dan sopan dalam bahasa Minangkabau untuk kakak perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Jadi pendengar, makna dan fungsi panggilan Uni ini adalah tanda hormat dan kasih sayang, karena panggilan Uni mencerminkan budaya Minang yang sangat menjunjung tinggi sopan santun, keakraban, rasa hormat antar anggota keluarga maupun masyarakat. Kemudian juga pendengar, panggilan atau juga sapaan Uni ini digunakan secara luas ya. Selain untuk saudara kandung perempuan yang lebih tua, sapaan Uni juga digunakan untuk menyapa perempuan lain yang lebih tua atau sebaya sebagai bentuk penghormatan. Kemudian juga pendengar, menurut Wikipedia, sapaan Uni di Minang ini adalah singkatan ya. Seringkali disingkat menjadi Ni dalam percakapan sehari sehari-hari ya, yang lebih akrab atau juga Uni atau disingkat dengan Ni saja. Nah, untuk panggilan sapaan Uni ini juga diabadikan dalam ajang duta wisata ya, yang mana nama ajang pemilihan duta wisata resmi di Sumatera Barat yaitu ada Uni Sumbar. Kalau pasangannya ada Uda dan Uni Sumbar, yang mana ini untuk mempromosikan budaya dan seni daerah. Jadi pendengar, itu tadi informasi sederhananya di balik panggilan atau juga sapaan Uni di Minang yang sering kita dengar. Baik, untuk Anda pendengar, selanjutnya kami masih hadirkan lagu-lagu Minang untuk Anda kali ini dengan judul Pai Marantau.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
4: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Den sarahan kami ni mudo den. Tanah nan ladang aku cok panci di sebelah rumah tu yang.
1: Iya ba.
0: Itu nak punya awak tu do yang.
1: Siapa punya tu ba?
0: Tu tek tina punya tu ma. Sudah tu yang. Bini mudo dan di bawah kamba itu ya. Tolong angin salik aneka. Aduh kuah. Suri tanah. Agi aneka bini mudo dan tu. Sudah tu. Waang sarul.
1: Ya pak.
0: Tolong angin bayar hutang dan di kadai. Oh kok dua batang lontong sepiring.
1: Ada bone le pak.
0: Aku tanya jo katek tina tu. Sudah tua amat samsul. Sol.
1: Iya pak.
0: Kambing yang tu. Tu kambing yang tu. Indah awak lo nana punya tu dah. Sujud tinduin punya tu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang masalah pribadi dan yang yang dan sampai yang cita-citaan kurang dah yang dah men handphone ko jangan buka-buka
1: aduh bang
0: terang ada masalah jangan buka-buka
1: iya bak pinjam bak
0: jangan buka-buka kecek deh beko tak tiru-tiru nang beko sudah tu yang tanah sebelah ko jangan ngejua
1: baru bak
0: jangan ngejua itu pasal apa cik nan jaleh na yuang
1: dena baru
0: le tarang adang tanah sebelah jangan ngejua
1: banyak lah bapak
0: iya anak ngejo lah anak kan udah ko nak lelong ko ongko anak beko ah baru tahu ah
1: baru bakal ada jua
0: masalah eh itu tanah orang sebelah.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu Pesona Tembang Persada, lagu-lagu Minang, di kesempatan malam ini kami cukupkan dulu hingga di sini ya. Dan selanjutnya pendengar, di Ranai Malam kita akan bersama nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam untuk Anda pendengar di manapun berada ya. Kembali kita bersama di malam hari ini dalam program Ruang Rindu bersama saya Yuli Samzah. Dan untuk malam hari ini, Ruang Rindu untuk Anda, pilihan lagunya ada lagu-lagu pop mancanegara ya. Kita mulai dari era 80-an hingga sekarang. Jadi silakan bergabung bersama kami ya di 08117033669 dengan pilihan lagunya ya. Lagu-lagu pop mancanegara. Boleh lagu Malaysia, lagu barat, lagu India juga boleh ya. Kami tunggu kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini. Baik, untuk Anda pendengar Ruang Rindu di malam hari ini, kita awali dulu jumpa kita dengan satu lagu yang kami pilihkan untuk Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkat dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Silakan bergabung bersama kami di line telepon 08-1170-33669. Untuk Anda yang akan bergabung ya, pilihan lagunya lagu-lagu mancanegara untuk malam hari ini. Oke, kita sapa dulu yang sudah tersambung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Baik, untuk Anda pendengar, silakan kami tunggu di line telepon ya, untuk Anda yang akan bersama kami di malam hari ini. Oke, ini Mbak Danti, kita tolong dulu, ini nonaktif untuk jaringan WiFi-nya ya. Oke, kita jawab dulu yang sudah ada. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, memang tidak mau, coba dulu. Oke, untuk Anda pendengar, selamat malam di hari ini. Untuk lagu-lagunya, seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, untuk lagu-lagu pop mancanegara, kita mulai dari era 80-an. Malam ini kami tunggu di 08-1170-33669 ya. Mungkin ingin berkirim-kirim salam atau juga ingin request lagu favoritnya atau lagu kesayangannya, atau juga ingin kirim-kirim lagu, silakan ya. Kami tunggu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa nih?
1: Sama Abang Pendi.
0: Abang Pendi?
1: Iya.
0: Pendi di mana nih, Bang Pendi?
1: Abang Pendi di Sumedang, Kak.
0: Di Sumedang. Oke, Abang Pendi di Sumedang. Bang Pendi.
1: Lagu apa-apa aja yang ada?
0: Lagu mancanegara malam nih. Pop mancanegara
1: berarti
0: ya.
1: Berarti enggak pilih lagu.
0: Hah?
1: Berarti enggak pilih lagu nih.
0: Pilih lagu lah.
1: Lagu Isabella masuk enggak nih?
0: Lagu Malaysia kan? Yeah.
1: Ya.
0: Masuk kalau Isabella. Pokoknya lagu luar negeri.
1: Minta lagu Isabella ya, Kak ya.
0: Oke.
1: Tip salamnya untuk Pak Zainuddin. Untuk Abang Pito. Untuk semua-semuanya lah, Kak ya.
0: Oke.
1: Ya, yuk selamat malam.
0: Malam kembali. Baik, terima kasih buat Bang Pendi. Dari mana tadi? Dari Sumedang ya. Sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu kembali di line telepon 08-1170-33669 ya. Nah, ini mendekat jadi nih. Oke, untuk selanjutnya, kalau belum ada yang tersambung, kita coba coba putarkan lagu dulu ya. Kita sambil menantikan pendengar yang lainnya tersambung di line telepon kami. Silakan nanti bergabung di 08-1170 ya, 33669.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, berikan di perapun Anda berada, kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Silakan bergabung di line telepon 08-1170-33669. Jadi untuk Anda pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa pilihan lagu kita adalah lagu-lagu mancanegara. Kami tunggu kebersamaannya nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Sambo kan, saya Pinang.
0: Oh, Kak Berlian ke biasanya nih?
1: Iya, saya.
0: Belum tidur?
1: Baru bangun tidur.
0: Cepat betul bangunnya. Tidurnya berapa?
1: Tadi kan habis bayang isak atau baring-baring golek-golek dengar musik kan, tertidur. Baru bangun nih.
0: Akhirnya Mbak Berlian, apa lagu?
1: Lagu manca ya?
0: Iya.
1: Mabat dah naik?
0: Belum.
1: Nah, naikkanlah mabat. Dia dengar gembet sikit, nak tidur pula lagi.
0: Adah. Okeylah.
1: Iyalah. Salamnya buat semua aja lah yang udah masuk tadi, di fotokopi yang udah masuk aja tadi, Kak, ya. Buat penelpon pertama sampai terakhir. Pak Kayulis, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Berlian ya, sudah gabung bersama kita untuk malam hari ini. Kami masih tunggu untuk pendengar yang lainnya yang ingin bergabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini, masih di line telepon ya, 08-1170-33669. Nah, kalau Kak Berlian kita tadi lagunya lagu India ya. Mungkin ada yang lainnya yang nak gabung juga dengan pilihan lagu India atau juga lagu-lagu mancanegara, lagu Malaysia mungkin. Kami masih tunggu di 08-1170-33669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, memori lewat lagu sama Mayolis yang cantik itu.
0: Bang Zai ya?
2: Iya.
0: Yang ganteng itu. Okeylah Bang Zai, apa lagu malam ni?
2: Lagu dari Malaysia ya.
0: Judulnya?
2: Lagu dari Malaysia, Mayulis yang cantik itu aja yang milih.
0: Okeylah, lagu perempuan ke lagu cowok ke?
2: Tapi suara cewek yang merdu sekali, yang sedih sekali. Salam-salamnya sama Bang Pendi dari Semedang yang ganteng itu. Harus senyum ya Bang Pendi, senyum. Senyum manaran ya. Datu sama Mayulis yang cantik itu. Harus senyum benaran ya. Raternya siapa?
0: Mbak Danti yang cantik itu.
2: Mbak Danti yang cantik itu. Senyum manati, senyum. Senyum manaran. Datu sama Bang Putra dari Palembang, Bang Iwan dari Teluk Semawe Aceh, Bang Merna dari Medan, Pak Tarmizi di Bangka, Bang Hendra dari Semenuk Mendora. Datu sama Bang Iwan dari Teluk Semawe Aceh tadi udah kan, Bang Atri dari Palembang. Datu sama Bang Ryan, Bang Mario, Bang Herman, Yarnidong, Rosna Tanjung Penjara, Mama Nani Sungai Ulu, Yelinda Sungai Ulu, Mama Seri Penagi, Kak Oji Ertalah, Bang Harun di Bukit Arai. Nah, lama anak bergabung ini. Bang Daud di, Bang Daud di Air Raya yang ganteng itu. Datu sama Teteh Dinda di Bogor yang cantik itu. Dia Nadi Kupang yang cantik itu. Datu dengar dia semuanya ya. Oh belum, Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Datu sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu. Datu sama siapa lagi, Kak Berlian tadi udah ya?
0: Dah.
2: Belum kan?
0: Belum ke?
2: Belum. Yang cantik itu Dawan Usu dari Sambas yang cantik itu. Datu yang dengar Long East di Kota Rana yang cantik itu. Datu yang dengar dia semuanya. Dekorang bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah.
0: Permisi,
2: kata Diona Kupang cantik itu.
0: Terima kasih buat Bang Zai yang ganteng itu ya. Baik, untuk Anda pendengar, kami masih bersama Anda di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewa lagu.
0: Dengan
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah?
3: Kak Sarina, Dewata, Mas Sayang Kiu.
0: Oh, Kak Sarina Kiu Kiu.
3: Udah lama tak ikut gabung.
0: Kemana Kak Sarina nih?
3: Tak ada selalu di hatimu lah.
0: Tapi tak Kiu Kiu gitu.
3: Apa kabar Sayang Kiu keluarga?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Sarina sehat?
3: Alhamdulillah sehat walafiat juga lah Sayang Kiu.
0: Dah lama tak sebut Kiu Kiu, maka dia sebut dia ada.
3: Itu dia.
0: Balik kampung ke kemana?
3: Tak balik kampung, ada di Batam lah Sayang Kiu. Cuma tak gabung je.
0: Okeylah.
3: Lagi sibuk lah Sayang Kiu.
0: Hai. Sukseslah.
3: Apalagi di Batam ini panasnya luar biasa lah Sayang Kiu. Jadi tak ada gairah-gairah gitulah Sayang Kiu.
0: Di sinilah kami hujan nih tadi siang.
3: Oh, alhamdulillah di ranai dijatuhkan hujannya.
0: Alhamdulillah. Akhirnya Yuklah, Kak Sarina
3: debu-debu
0: Kiu.
3: Debu pun hilang-hilang dah. Lagu ini.
0: Gua apa?
3: Dari siapa ini ya? Dari siapa ini?
0: Apa judulnya?
3: Ini Memori Sekutu Merindu dari Spon ya?
0: Iya, kita coba cek dulu siapa penyanyi ini. Memori Sekutu Merindu ya?
3: Iya.
0: Salam-salam dengan siapa nih Kak Sarina Kiu?
3: Lagu dia spesial buat dirimu lah Yulis Kiu-Kiu ya.
0: Makasih.
3: Tadi ada yang si ganteng Abang Zai kita ya. Senyum, jangan tak senyum. Kak Berlian juga. Pokoknya satu untuk semua lah Sayang Kiu ya.
0: Dari Spoon ya lagunya.
3: Yo, makasih Sayang Kiu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Sarina Kiu dari Batam ya, sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Lagunya Memori Sekuntum Rindu. Kalau tadi Bang Zai, kami pilihkan lagu dari Siti Nurhaliza lewat lagunya Lagu Rindu ya. Baik, untuk Anda pendengar masih di line telepon, kami masih nantikan kebersamaan Anda di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tapi kita putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah masuk. Jadi nanti pendengar silakan kembali bersama kami di Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Curi-curi, cupke-cupke, चिट्ठियां लिखा करती थी. कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी. जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है. और मैं सिर्फ यही कह पाता था,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Baik, dengar di manapun Anda berada, kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Kami masih nantikan kebersamaan Anda di line telepon 0811703669. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Asik.
1: Asik.
0: Dan di apa? Dan di Iko-Iko.
1: Ya. Ya. Apa tadi kabar? Kan sehat? Kiu-kiu, sekarang Iko-Iko.
0: Oke lah. Dandi.
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang di sana gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Apa lagu malam nih? Nak dengar?
1: Apa ya? Sambil nunggu. Ya tidur dulu.
0: Berapa?
1: Habis dengar lagu tidur dulu. Mau nonton nanti jam 1.45.
0: Apa? Nak nonton apa nih?
1: Nak nonton bola.
0: Oke, pecinta bola
1: lagu.
0: Ya.
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Lagunya Manca kan malam ini. Iyalah. Lagu siapa sih? Lagunya itu aja lah. Lagu dari Bon Jovi, pilihkan aja lah.
0: Oke.
1: Malah bingung. Tadi sebelum nelpon, kepengen lagu apa gitu. Pas nelpon hilang dia.
0: Tuh dia penyakit.
1: Itulah. Salam untuk semuanya sajalah dimanapun berada. Untuk Mbak Yuli sama operatornya. Spesialnya untuk si cantik di rumah.
0: Oke.
1: Mbak Yulis.
0: Ya. Yeah.
1: Makasih.
0: Yuk, sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Iko-Iko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan di Iko-Iko dari Ranai sudah gabung bersama kita untuk malam hari ini ya. Ditunggu lagu dari Bon Jovi-nya dengan judul Never Say Goodbye ya. Baik, untuk Anda pendengar, silakan masih di line telepon untuk Anda. Kami masih nantikan ya yang akan bergabung dengan pilihan lagu-lagunya, lagu-lagu pop mancanegara. Boleh lagu India, boleh lagu Malaysia, boleh juga lagu dari bangsa Bon Jovi tadi ya. Lagu barat kalau kita kabo. Baik, untuk Anda pendengar, halo selamat malam Ruang Rindu. Belum lagi ya. Untuk saat ini dah pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih ada beberapa waktu lagi, masih banyak waktu untuk kita yang akan bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Silakan bergabung 0811703669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Bagi rindu memoris.
0: Lewat lagu lewat dengan lagu. Siapa nih?
2: Dengan Iin di Air Merah.
0: Iin di Air Merah. Air Merah Sepempang enggak?
2: Oh.
0: Oke lah. Iin. Apa lagu?
2: Lagu Shania Twain. Judulnya You're Still apa ya? You're Still the Moment kah?
0: Apa? You're Still the Moment. Apa lagu?
2: Pokoknya ada enggak?
0: Oke, kita cek ya. Nah, kirim salam dulu sambil.
2: Salam-salamnya Bu Mbak Lulis dan operatornya.
0: Makasih.
2: Sama yang lainnya yang udah tergabung di dari awal sampai akhir aja.
0: Makasih.
2: Enggak lagi non.
0: Ada Mbak. You're Still the One ya.
2: Oke, makasih ya, Mbak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Iin dari Air Merah. Sempang ya, sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Silakan untuk yang lainnya yang juga ingin gabung bersama kami, kami masih tunggu di line telepon ya, 08-1170-33669. Mungkin ingin request lagu-lagu favoritnya atau juga lagu kesayangannya ya, atau juga lagu kenangannya, lagu-lagu pop mancanegara, atau juga ingin kirim-kirim lagu untuk sahabat, kerabat, teman ya, atau orang dekatnya, silakan. Kami tunggu di ruang rindu untuk malam hari ini di 08-1170-33669.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: lagi di Singapura mau menikmati liburan.
1: Eh say, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya. Masa sih? Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
2: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada,
2: oh, iya,
1: Instagram
2: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
2: Tapi, ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan, nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
2: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
2: Nggak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen, tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
2: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
3: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Baik, dengar dimanapun Anda berada, Ruang Rindu masih untuk Anda. Kita sudah di sesi terakhir ya, silahkan bergabung. Kami tunggu di line telepon 08-1170-33669 untuk malam hari ini ya. Kita akan berakhir di Ruang Rindu pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi silahkan pendengar, kita di sesi terakhir, silahkan untuk bergabung dengan request lagu-lagu kesayangan atau juga lagu-lagu favoritnya ya. 08-1170-33669 masih untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Baik, sambil kami nantikan untuk Anda yang akan bergabung ya di line telepon, kita coba pilihkan beberapa pilihan lagu untuk Anda. Dan oke, kita nikmati lagu dari Lestari kali ini ya, lewat lagunya Andai Perpisahan Terjadi.

Pendengar dimanapun Anda berada untuk malam hari ini, Ruang Rindu, kami cukupkan dulu hingga di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Ilis Samsa, selamat malam dan sampai jumpa. Ranai malam ini, ranai malam ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk mengantar Anda di jelang tengah malam, tentunya seperti biasa kami sudah menghadirkan lagu-lagu lawas atau juga lagu-lagu kenangan untuk Anda. Kita awali dengan menikmati lagu dari Pance ya, lewat lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Dari Sepompang Natuna, kami yang bertugas, saya Julis Hamzah dan juga rekan Danti, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus meluas dan kini mengancam pemukiman warga. Keringnya lahan gambut dan minimnya sumber air di lokasi kejadian menjadi kendala dalam upaya pemadaman. Berikut laporan Diki Munadi.
1: Pemadam hampir akan digelar pemadam parak benelon rumah yang paling pinggir itu sudah.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda Kalimantan Selatan kian meluas. Kini tidak hanya kebakaran hutan dan lahan, namun mulai mengancam pemukiman warga yang dekat dengan lahan gambut. Dalam sepekan ini, kebakaran beruntun melanda area perbatasan Kabupaten Banjar dan Banjarmasin, seperti di Komplek Padilla Perdana 5, Tatah Pelatar, mendekati rumah warga. Kemudian, beberapa wilayah seperti Guntung Manggis dan Nia Anggang sempat mengalami kepungan titik api yang mendekati permukiman. Titik api karhutla juga dilaporkan membakar lahan di Handil Bakti, Desa Puntik, serta Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Terkait

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar lebih serius menangani kebakaran hutan dan lahan.
1: Kita jelas hari ini saya pikir rakyat Kalimantan Selatan sudah muak untuk bersabar. Bagaimana kemudian hari ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa menghadirkan langkah preventif ataupun langkah konkretnya. Yang mana nantinya kita dari Badan Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Selatan pun juga bakal menginisiasi gerakan kembali yang nantinya kita akan konsolidasikan ulang bagaimana nantinya.
0: Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel, periode 1 sampai 29 September 2026, tercatat 4.107 kejadian karhutlah di seluruh provinsi. Luas lahan yang diperkirakan terbakar mencapai 25.072,78 hektar dan luas lahan yang diperkirakan terdampak mencapai 8.561,88 hektar.

0: Kondisi serupa juga terjadi di Maros, Sulawesi Selatan. Meningkatnya jumlah karhutlah membuat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat menyiagakan 200 personil dan 11 armada. Kristianto melaporkan.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan meningkat sepanjang September 2026. Kasih Sarpras dan Informasi Damkarmat Maros M. Ilham Halimsa mengatakan hingga 25 September tercatat 2.278 kejadian kebakaran lahan dan hutan dengan 156 kejadian terjadi pada September meningkat dari 104 kejadian pada Agustus. Mengantisipasi kondisi tersebut, Damkarmat Maros menyiagakan sekitar 200 personil dan 11 armada termasuk dukungan unit sektor di sejumlah wilayah. Ilham menyebut kebakaran di lereng dan kawasan pegunungan menjadi tantangan karena titik api terkadang tidak dapat dijangkau armada. Kondisi kemarau dan vegetasi kering juga membuat api mudah meluas dan masyarakat dihimbau tidak membakar sampah maupun lahan sembarangan.
2: Jadi untuk menangani ini kita siagakan kurang lebih 200 personil dengan 11 armada dan bukan hanya dari markas komando yang berpusat di Kota Maros ini tetapi juga ada beberapa markas sektor, unit sektor seperti di Mencoloe, Tandalili, Bontoa, kemudian Bantimurung, Marusu. 6 sektor ini selalu membackup kejadian, termasuk dalam beberapa pekan terakhir ini seperti kejadian-kejadian kebakaran lahan di Tompo Bulu, kita backup dengan mendatangkan dan standbykan sektor Tandalili dan kadang-kadang juga backup dari markas komando.
1: Sementara itu, masyarakat Maros Amir Kadir menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi dan dukungan anggaran sejak sebelum musim rawan karhutla. Amir menilai penanganan petugas sudah cukup baik namun masih terkendala anggaran.
3: Bagus, cuma kan terkendala dengan beberapa faktor itu adalah masalah anggaran. Tahun-tahun kedepannya ya harus disiapkan sebelum terjadi hal-hal yang seperti yang sekarang ini.
1: Ia berharap kesiapan personil, peralatan, dan anggaran dapat dipersiapkan lebih awal untuk menghadapi karhutlah pada tahun-tahun berikutnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan beragam informasi dan juga dialog-dialog pilihan. Ada beberapa dialog yang kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda ya. Di kesempatan hari ini, hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara ada Bung Wisnu dan juga teman-teman lainnya ya. Di kesempatan dini hari ini, hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kekerasan di sekolah terus berulang. Sekarang kita soroti yang ada di sekolah dasar di Pemalang, yang akhirnya kita turut berduka juga, akhirnya siswa ini meninggal dunia. Dugaannya dianiaya, dirundung, kekerasan fisik oleh kakak kelas. Ini sudah berkali-kali kita bahas. Bagaimana sebenarnya untuk menghilangkan ya kasus kekerasan di sekolah ini, perundungan baik verbal maupun fisik, baik itu fisik secara kekerasan, pukulan dan lain sebagainya, ataupun kekerasan seksual, itu masih terjadi di lingkup sekolah, bahkan di tingkat SD, sekolah dasar. Harusnya sekolah menjadi tempat yang aman bagi peserta didik. Berbagai langkah sudah dilakukan oleh pemerintah sebenarnya. Ada satgas-satgas yang dibentuk, baik itu di tingkat sekolah dasar maupun perguruan tinggi. Satgas untuk memitigasi lebih awal, mendeteksi lebih awal ketika terjadi potensi perundungan. Namun, nampaknya kasus demi kasus masih kita dengar. Bahkan Komisi 10 DPR RI juga prihatin terhadap rangkaian kasus kekerasan yang melibatkan peserta didik maupun yang dilakukan oleh tenaga pendidik di sejumlah daerah. Komisi 10 menilai rangkaian kasus ini menjadi alarm jika pendidikan karakter, pendidikan Pancasila, pendidikan agama ini menjadi tanda tanya. Sebenarnya seharusnya penanaman pendidikan karakter, pendidikan Pancasila di sekolah, pendidikan agama harusnya itu bisa menjadi salah satu benteng untuk mencegah terjadi kekerasan di lingkup sekolah. Tapi yang menjadi pertanyaan, meskipun sudah diajarkan, kok masih belum reda juga nih berita soal hal ini. Bahkan sampai harus kita kehilangan salah satu bibit pemuda Indonesia yang tidak mampu untuk mewujudkan cita-citanya, meninggal dunia karena mengalami kekerasan fisik oleh kakak-kakak kelasnya. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini. Kerap kali terjadi kekerasan di sekolah. Kita bersama-sama untuk berdiskusi mungkin ya. Anda mempunyai saran dan lain sebagainya untuk menekan terjadinya kasus, bahkan menghilangkan, tidak hanya menekan tapi menghilangkan kasus kekerasan di sekolah, menciptakan sekolah menjadi tempat yang aman bagi peserta didik maupun tenaga pendidik, maupun tenaga pendidik. Karena tidak jarang kita dengar tenaga pendidik itu justru dianiaya oleh peserta didik. Kebalikan gitu ya. Nah, silakan nanti di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI kami buka untuk. Oh ya, untuk Anda yang berada di wilayah sekitar Kalimantan Selatan, di Palembang dan sekitarnya, dan juga di Maros, Sulawesi Selatan, untuk Anda yang mendengarkan siaran Pro 3 RRI pada malam hari ini. Pertama, kita juga turut berduka atas kebakaran hutan dan lahan. Asap ya kembali menutupi wilayah di daerah Anda. Jika Anda mendengarkan siaran per 3 RRI, Anda bisa bergabung juga di line telepon maupun layanan WhatsApp per 3 RRI 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, ataupun WhatsApp kami saja di 081-399-399-888. Nanti kami coba untuk mengupdate informasinya pada dini hari ini ya. Bagaimana kondisinya pada dini hari ini bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI.
1: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
2: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Baik, saya Ridho Favorit Sarwan Hidayah Marruhu, founder atau pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya yang berkedudukan di Kota Gunung Soli, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini, saya sebagai pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya merasakan dampak dari program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran, di mana 2 tahun belakangan di masa pemerintahan beliau, beliau cukup memperhatikan sektor pendidikan, khususnya di pendidikan non-formal. Karena pendidikan non-formal ini menyentuh akar rumput, di mana pada program ini menyentuh masyarakat yang buta huruf, contohnya di program pengentasan buta aksara.
2: Yang pertama, adanya program-program baru yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan, misalnya adanya program MBG bagi anak sekolah, juga operasi merah putih yang sebelumnya juga belum pernah dilaksanakan, dan itu berdampak positif bagi sebagian masyarakat yang memang membutuhkan khususnya MBG bagi anak-anak sekolah, juga mungkin menjadi lapangan pekerjaan bagi sebagian yang terlibat di dalam program MBG tersebut, dan juga dalam program operasi merah putih,
3: yaitu tentang program makan bergizi gratis, dan di mana sekolah kami juga dapat makanan bergizi gratis, dan juga dalam manfaat makanan bergizi gratis ini dapat menciptakan peluang kerja dan dapat meningkatkan ekonomi dan meningkatkan kebutuhan masyarakat.
0: Catatan peristiwa.
4: Sutomo lahir di Surabaya, Jawa Timur 3 Oktober 1920 dan meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi 7 Oktober 1981 pada umur 61 tahun. Dia lebih dikenal dengan sapaan akrab oleh rakyat sebagai Bung Tomo. Ia merupakan pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nika yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pergerakan para pemuda pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 memicu meletusnya pertempuran Kota Baru pada tanggal 7 Oktober 1945. Sejarah pertempuran Kota Baru dilatar belakangi usaha R.P. Sudarsono untuk menyerobot kekuasaan Tiokokan bersama dengan pengurus KNI atau Komite Nasional Indonesia yang menghadapi serdadu Jepang yang ingin menurunkan bendera merah putih di kantor Tiokokan Kantai yang sekarang menjadi gedung negara. Serbuan Kota Baru adalah salah satu upaya gerakan bersenjata yang pertama dilakukan oleh rakyat Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, serbuan ini bertujuan untuk merebut senjata pasukan Jepang yang masih berada di Jogja dan akhirnya berhasil.
0: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan. Namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.
5: Jaringan Berita Nasional.
6: Kasus meninggalnya seorang siswa SD di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah diduga menjadi korban perundungan kembali menyoroti pentingnya perlindungan anak di sekolah. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan sekaligus pertanyaan mengenai sejauh mana sekolah dan pihak terkait mampu mencegah serta menangani tindakan perundungan. Bagaimana seharusnya sekolah dan pihak terkait juga bertanggung jawab mencegah perundungan serta melindungi keselamatan dan hak setiap siswa. Kita akan berbincang bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, ada Bapak Ubaid Matraji.
5: Wawancara Pro 3.
6: Halo Pak Ubaid.
7: Ya, halo.
6: Saya panggilnya Pak Ubaid atau Pak Matraji nih?
7: Ah, apa aja boleh.
6: Tapi biasanya dipanggil?
7: Ubaid.
6: Oke, Pak Ubaid, Anda sendiri melihat dari kasus ini apa sih kemudian lembaga pendidikan yang terkesan menutupi begitu kejadian pada saat terjadinya perundungan bahkan siswanya sampai dengan meninggal dunia?
7: Oke, jadi ini kejadian yang berulang kali dan setiap kali kejadian itu selalu kepala sekolah atau pihak sekolah itu nutup-nutupin ya kasusnya ya. Jadi, dan ini harus jadi catatan penting bahwa pencegahan kekerasan di lembaga pendidikan itu memang harus dibuka, bukan ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi, ya kejadiannya bisa sampai korbannya ini bisa hilang nyawa ya, seperti kejadian yang kasus sedang kita bicarakan ini atau kasus-kasus yang lain. Jadi kekerasan di lembaga pendidikan itu harus dicegah dan tidak ditutup-tutupi itu. Kesalahan dari banyak sekolah dan juga pemerintah dalam penanganan kekerasan di lembaga pendidikan itu sampai hari ini itu masih ditutup-tutupi ya. Jadi kekerasan itu masih seperti aib.
6: Ya.
7: Yang itu harus ditutupi gitu. Mestinya sekolah itu harus punya pencegahan, kemudian standar penanggulangan kalau terjadi kekerasan. Jadi kekerasan itu bukan sebuah aib, tapi kapanpun bisa terjadi, tinggal bagaimana sekolah menanganinya gitu.
6: Oke, jadi, tapi sebenarnya mungkin sebelum jauh ke situ, ketika perundungan ini sudah marak terjadi di beberapa institusi pendidikan, ada tidak sih SOP misalnya ketika ini terjadi, apa yang sekolah harus lakukan yang kemudian juga sudah disosialisasikan oleh kementerian-kementerian terkait?
7: Lah itu yang nggak ada, tahu saya masih belum ada ya. Dulu di eranya Pak Jokowi dengan Menteri Pendidikan Mas Nadiem, itu kan ada satgas pencegahan kekerasan ya, sampai di sekolah-sekolah itu ada tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan gitu ya. Jadi dibentuk-bentuk terus habis itu tidur gitu ya. Kemudian di eranya Pak Mukti, Menteri Pendidikan yang baru, di era Presiden yang baru, yang lama itu dibubarin semua, lalu bikin yang baru lagi. Habis dilantik-lantik tidur lagi gitu ya. Itu yang kita sayangkan ya, kenapa peran-peran itu tidak dimainkan dengan baik gitu. Kenapa digonta ganti personel, digonta ganti aturan, tetapi kekerasan nggak pernah hilang di sekolah.
6: Oke, kalau begitu Pak Ubaid melihat bahwa ada semacam kelalaian yang dibiarkan atau kementerian-kementerian institusi terkait ini tutup mata atau apa sebenarnya yang bisa dijabarkan dalam kondisi seperti ini?
7: Saya melihat kekerasan ini sengaja dikaburkan gitu ya, dikaburkan. Jadi kalau dulu itu kan ada tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan gitu bunyinya dulu itu. Kemudian sekarang diganti dengan Pokja Sekolah Aman gitu. Jadi dulu kata-kata kekerasan itu dianggap sebagai sesuatu yang penting dan harus dicegah gitu. Nah sekarang itu dikesankan sekolah aman dan nyaman gitu ya. Seakan-akan nggak ada apa-apa gitu ya. Padahal di dalamnya ada banyak kasus kekerasan ya di lembaga-lembaga pendidikan gitu ya.
6: Okay.
7: Bahkan pelakunya itu banyak juga didominasi oleh tenaga pendidik ya, tenaga kependidikan gitu ya. Jadi relasinya tidak hanya kekerasan antar teman sebaya, tapi juga orang dewasa terhadap anak-anak gitu ya. Dan menurut saya tidak ada langkah lain ya, baik pencegahan maupun penanggulangan itu harus dibuka, harus dilakukan secara terbuka dan harus disuarakan gitu. Kalau ditutup-tutupi seakan-akan tidak terjadi masalah, kemudian apa penyebutan sekolah aman, sekolah ramah gitu, itu hanya seringkali hanya kamuflase yang tidak mencerminkan realitas yang ada di lapangan.
6: Oke, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh JPPI dalam hal ini? Kan selalu setiap ada kejadian juga KPAI ikut turun begitu ya. Nah, salah satunya KPAI, kemudian juga ada aparat di sana yang juga harusnya bisa melindungi. Artinya ada pihak-pihak lain juga yang sebenarnya bisa ikut terlibat mengusut kasus-kasus ini. Tapi apa yang membuat ini menjadi seperti tidak cepat diselesaikan begitu, Pak Ubaid?
7: Ya, karena ini menyangkut banyak pihak ya. Mm-hmm. Jadi seringkali juga korban ketika melaporkan atau melakukan pengaduan atau speak up itu segera dibungkam gitu ya. Seringkali terjadi semacam itu ya. Jadi mereka dibungkam untuk tidak menindaklanjuti ke ranah hukum atau mereka tidak berbicara ke mana-mana, yang itu dianggap mencoreng nama baik sekolah atau mencoreng marwah dinas pendidikan setempat, akan-akan ngurusin masalah itu nggak beres gitu ya. Jadi menurut saya dalam konteks sekolah itu kan ada model akreditasi, ada model penilaian sekolah. Menurut saya yang dinilai itu bukan hanya apakah di sekolah ini ada kasus kekerasan atau tidak gitu ya. Kalau tidak ada kasus kekerasan maka nilainya bagus. Menurut saya tidak hanya semacam itu ya, tetapi ketika sekolah itu punya SOP soal penanggulangan kekerasan, kemudian bagaimana kalau terjadi kekerasan lalu sekolah itu menyikapi insiden kekerasan itu seperti apa, itu bisa menjadi bagian dari penilaian. Artinya kalau di sekolah itu ada beberapa kasus kekerasan lalu bisa ditangani dengan baik, dihandle dengan baik, ada tindak lanjut, ada sanksi, ada hukuman bagi pelaku, saya pikir itu penting untuk diapresiasi bagian dari tata kelola sekolah yang baik gitu. Jadi sekolah yang baik bukan berarti sekolah yang nol kasus kekerasan, tetapi bagaimana sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan itu benar-benar bekerja di sekolah menurut saya.
6: Oke. Dari proses yang ada saat ini, harusnya ketegasan ataupun juga standar atau tadi ya ketika SOP tidak ada, siapa yang bisa membuat ini menjadi kondisinya lebih baik?
7: Ya kalau tidak ada perangkat, tidak ada aturan ya pasti memburuk ya, tidak bakal menjadi jauh lebih baik. Karena itu menurut saya ini sekali lagi momentum yang nggak boleh disia-siakan. Mm-hmm. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah harus mewajibkan ya seluruh pemerintah daerah juga mewajibkan seluruh kepala-kepala sekolah untuk punya SOP tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah. Dan tidak hanya SOP, tapi menurut saya kekerasan itu apa, kekerasan verbal itu apa, kekerasan fisik itu apa, kekerasan seksual itu apa, semuanya itu harus dijelaskan dan menurut saya itu harus ditempel di semua kelas gitu ya. Kalau kita tahu di angkutan public transportation ya di Jabodetabek itu untuk mencegah kekerasan seksual itu kan misalnya di KRL itu kan setiap gerbong ada itu. Apa itu kekerasan seksual? Kalau Anda menjadi korban kekerasan seksual itu Anda lapor kemana? Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu apa aja? Itu kan informasi itu di gerbong-gerbong kereta kan ada. Nah di sekolah-sekolah kita nggak ada sama sekali gitu ya. Dan menurut saya papan informasi, stiker, pamflet, flyer itu harus bertebaran di sekolah-sekolah kita ya, supaya anak-anak kita, kemudian orang tua, kemudian masyarakat, kemudian guru juga tahu kekerasan itu apa, jenisnya itu apa. Kita korban itu harus kemana.
6: Jadi sosialisasinya yang begitu kurang kuat begitu ya. Penyampaiannya, kampanyenya juga jadi belum bisa dipahami secara menyeluruh. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Ubaid.
7: Iya, dan itu harus dilakukan semasif mungkin sampai masuk ke dalam ruang-ruang kelas dan itu dilakukan setiap detik.
8: Kekerasan di lingkungan sekolah kembali terjadi. Ini kalau dari Komisi 10 merespon bahwa ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan kita. Sebenarnya konsep pembelajaran di internal sekolah itu sudah mencakup pendidikan karakter, nilai Pancasila, agama. Tapi nampaknya masih belum cukup. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau tadi narasumber kami pada kemarin pagi mengatakan kampanye memaknai kekerasan itu harus sama semuanya, baik itu tenaga pendidik, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga pendidik, petugas kebersihan, satpam, maupun peserta didik. Oh ternyata ini loh yang dimaksud dengan kekerasan verbal, itu termasuk ke dalam kekerasan verbal, lalu juga kekerasan fisik apalagi. Tapi nampaknya tanpa perlu disosialisasikan pun, kalau kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual itu sudah tahu ya semuanya mungkin ya. Atau gimana tanggapan Anda di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan ya dan sekitarnya itu yang masih terdampak karhutlah, Anda juga bisa memberikan komentar Anda mengenai tema kita dan juga saya coba untuk mengupdate informasi kebakaran hutan dan lahan di daerah Anda. Nanti kita coba ajak berbincang di line telepon. Anda bisa menyampaikannya di WhatsApp kami 081-399-399-888. Semoga Anda semua di daerah yang kebakaran hutan dan lahan ini masih tetap terjadi dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Jadi orang tua korban mengaku kekerasan yang menimpa anaknya terjadi saat jam istirahat dilakukan setidaknya oleh 3 murid lain, kakak kelasnya. Dan orang tua berharap polisi segera mengungkap secara gamblang kasus ini. Kemarin pagi itu ada demonstrasi, ada si penyampaian pendapat di SD di Pemalang yang menjadi TKP ya, tempat kejadian perkara adanya perundungan hingga menyebabkan siswa meninggal dunia, untuk menuntut agar sekolah menindak tegas pelaku. Iya, ini Pak John di Bengkulu. Pak John, selamat dini hari, Pak John.
9: Oke. Ya.
8: Iya, Bengkulu tapi aman ya kalau untuk kebakaran hutannya? Nggak sampai ya?
9: Kalau kebakaran hutan, alhamdulillah aman.
8: Aman ya, oke. Baik. Silakan.
9: Tapi kalau di hal-hal seperti ini, di sekolah-sekolah seperti ini, masih juga, sering juga di Bengkulu.
8: Kekerasan di lingkungan sekolah, Pak John?
9: Ya, tapi kalau menurut saya satu-satunya obat yang paling efektif, yang paling jera untuk menghilangkan kekerasan di sekolah itu, pemerintah harus bertindak, pemerintah harus mengadakan aturan bila mana terjadi hal seperti itu, kepala sekolahnya dicopot. Jadi mereka takut. Jadi sebelum ada hal-hal seperti itu sudah wanti-wanti, ada orang berkumpul-kumpul saja, ada orang ejek, saling mengejek saja. Jadi sudah segera dihentikan. Karena sudah ada terbukti misalnya nanti seperti kejadian di sekolah sana ya, kepala sekolahnya dicopot.
8: Nah ini Pak John, saya respon langsung. Mendikdasmen Abdul Muti membubarkan tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK yang saya sebutkan di awal itu tentang satgas di sekolah dasar ya, menengah dan menengah itu dihilangkan. Jadi satgas PPK itu tidak ada lagi. Satgas PPK di tingkat daerah difokuskan untuk menjadi tanggung jawab seluruhnya warga sekolah, guru, kepala sekolah.
9: Iya.
8: Jadi itu yang dimaksud dengan Pak John. Jadi tanggung jawab penuh adalah pucuk pimpinan di sekolah ya, kepala sekolah ya, untuk tanggung jawab tentang kasus ini gitu maksudnya. Dicopot.
9: Iya.
8: Oke.
9: Maksudnya itu apapun kekerasannya, baik dari guru, baik sesama murid maupun dari ya Pak, itu kewajiban dari kepala sekolah. Tidak ada ceritanya, dia tidak tahu, wajib dia tahu. Supaya berhenti, kepala sekolah itu hanya masuk sekolah hanya Senin saja. Kebanyakan semua makan gaji.
8: Masa, Pak Jo?
9: Rumah saya ini itu dan dekat SMA, Bang Fajar.
8: Oke, baik. Oke, baik. Makasih, Pak. Makasih Pak John. Wah, masa iya. Jadi ngantornya hari Senin aja, setelah upacara habis itu udah Selasa dan seterusnya enggak masuk. Dari Banyumas, Pak Aris. Pak Aris, selamat dini hari, Pak.
10: Selamat dini hari.
8: Selamat.
10: Lukman.
8: Dengan

0: angka populasi, karena memang apa namanya ini sapi yang apa namanya harus di akhir, sehingga banyak juga untuk betina-betina itu yang sudah di akhir akhirnya dipotong. Nah, ini jadi populasi sapi itu memang sudah menurun, sehingga kami juga untuk daging itu banyak tergantung juga dari daerah lain gitu. Nah, yang ketiga sebenarnya yang mulai ya, ini untuk bulan September belum, tetapi untuk Oktober itu yang perlu diwaspadai adalah kenaikan harga cabai rawit, karena ini kan sudah mulai masuk musim penghujan ya, di beberapa wilayah untuk daerah pemasok di kami itu seperti Situbondo, kemudian Lumajang, Blitar, termasuk Kediri, itu juga sudah mulai hujan, sehingga untuk hasil panen cabai itu sudah mulai menurun.
1: Baik. Kalau untuk Bu Elvi sendiri, apakah juga memiliki mekanisme pemantauan harga dan pasokan pangan ini secara rutin?
0: Ya, jadi kami kan sama ya, di semua daerah kan menyusun neraca pangan setiap bulan ya, yang dikirim ke Badan Pangan. Tetapi proses penyusunan itu kan harus kita lihat setiap minggu, dan setiap hari juga kami apa namanya ada enumerator yang kami tugaskan di beberapa pasar, di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen, termasuk juga sebenarnya kami bekerja sama juga dengan Kementerian Perdagangan, dengan teman-teman dari Diskopindag, itu masing-masing punya pasar pantauan sendiri-sendiri. Nah, dari hasil pantauan di beberapa pasar ini yang kemudian kami kumpulkan di populer, kami punya apa namanya ini ya, aplikasi ya, sistem pemantauan harga di pasar-pasar, sehingga bisa terpantau untuk harga. Nah, kalau untuk ketersediaan, karena kami punya enumerator, sehingga setiap hari apa namanya potensi ketersediaan, fluktuasi ketersediaan itu juga bisa kami pantau, sehingga kalau misalnya ke depan apalagi dengan musim seperti ini akan berpengaruh terhadap ketersediaan, kami bisa antisipasi sejak dari dini gitu, sejak dini.
1: Baik Bu Elvi. Nah, saya ke Bu Foni. Bu Foni, kalau dari NTT sendiri, Pemprovnya juga punya mekanisme pemantauan harga dan pasokan pangan secara rutin kah?
2: Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan Bu Elvi itu sama. Jadi kami punya enumerator yang mana setiap hari itu melakukan pemantauan di tingkat pasar, di pasar maupun di retail yang modern, dan lebih kepada melakukan pemantauan secara rutin setiap hari dan bekerja sama juga dengan teman-teman dari Disperinda. Mereka sama-sama melakukan pemantauan harga dan stok pangan itu pada pasar SP2KP-nya mereka. Kemudian kami secara rutin dalam konteks tim koordinasi, kami setiap bulan itu melakukan rapat juga. Dan hasil pantauan kami memang untuk sementara NTT ini memang masih posisi aman begitu Bu, dan ini mekanisme yang setiap hari, setiap bulan untuk proyeksi neraca pangan yang tadi disinggung juga oleh Bu Elvi itu kita lakukan bersama secara kolaborasi dengan teman-teman dari dinas terkait seperti itu, sehingga harga dan stok tetap bisa terjaga, dan kami juga kita berkoordinasi dengan teman-teman yang mengurus terkait dengan DPH, jadi memastikan bahwa produksi itu tetap ada sampai dengan produktivitas, dan bahkan bagaimana distribusi itu bisa berjalan dengan baik. Kita misalnya contoh seperti cabai, sempat kemarin sedikit mengalami kenaikan untuk cabai merah dan cabai rawit, tapi memang kami juga harus akui untuk cabai itu kita lebih banyak ambil atau datangkan dari luar Jawa Timur, katakanlah itu, dan kami bisa selalu antisipasi untuk bisa memperlancar, mengkomunikasikan dengan dinas perhubungan untuk bisa memperlancar transportasi ketika di satu wilayah mengalami defisit, bisa dilakukan pendistribusian ke wilayah defisit tadi dari wilayah surplus, kira-kira seperti itu.
1: Baik, Ibu Foni dan juga Ibu Elvi, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya ya, Bu Foni dan Bu Elvi. Semoga komoditas tadi yang memang sempat mengalami kenaikan sedikit, turun lagi, lalu juga pasokannya stabil begitu ya, Bu Elvi dan Bu Foni. Terima kasih telah berbincang bersama kami.
2: Sampai jumpa, Mbak Elvi.
0: Iya, sampai jumpa.
1: Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Elviatur Roihah. Lalu ada Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Kristiani Ifoni Beda. Berbicara terkait ketahanan pangan daerah menjadi perhatian, Kemendagri minta Pemda waspadai kenaikan harga.
3: Wawancara Pro 3. Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: Adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
5: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
5: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai, padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
9: Aku sungai yang biasanya bersih, tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
10: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
11: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
8: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Rabu 7 Oktober 2026. Bersama saya Diah, mari simak informasi selengkapnya. Sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan, yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di wilayah Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan, serta di sirkulasi tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG, pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, wilayah Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi bagian barat, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan sedang di Kota Bengkulu, kemudian potensi hujan ringan di Kota Medan, Pekanbaru, Padang, dan Kota Bandar Lampung. Terdapat pula potensi udara kabur di Kota Jambi, Tanjung Pinang, dan Kota Pangkal Pinang. Potensi asap atau kabut di Kota Palembang, serta potensi berawan tebal di Kota Banda Aceh. Kemudian kita bergeser untuk wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan ringan di Kota Jakarta, Serang, dan Kota Bandung. Kemudian terdapat potensi berawan tebal di Kota Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Selanjutnya terdapat potensi cerah berawan di Kota Denpasar dan di Kota Kupang. Waspadai juga potensi udara kabur di Kota Mataram. Kemudian untuk wilayah Kalimantan, terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Tanjung Seler. Kemudian potensi udara kabut di Kota Pontianak, Samarinda, dan Kota Banjarmasin. Kemudian waspadai juga potensi asap atau kabut di wilayah Palangkaraya. Selanjutnya untuk wilayah Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Kota Palu dan di Kota Mamuju. Kemudian potensi berawan di Kota Manado dan potensi berawan tebal di Kota Gorontalo, Kendari, dan Kota Makassar. Kemudian kita bergeser ke wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Kota Jayapura dan Kota Jayawijaya. Kemudian potensi berawan tebal di Kota Ternate dan potensi udara kabur di Kota Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, dan Kota Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 mengudara pada frekuensi 105,9 MHz. Kembali menunggu penyelenggaraan kesiaran sepanjang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dari Jalan Raya Sepembang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Adi dan rekan operator Bung Elvis mengucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Semangat selalu, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini.
2: Selamat siang, 105,9 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi Radio Republik Indonesia kembali mengudara sepanjang hari ini, pendengar. Rabu 7 Oktober 2026 dan di Ranai Pagi bersama saya Adi hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai informasi dan hiburan di sepanjang pagi hingga nanti malam, pendengar. Dan nanti juga kami informasikan untuk Anda pukul 5.30 nanti kami akan hadirkan Mutiara Pagi. Kali ini langsung nanti ada bersama narasumber Ibu Hajah Khalijah Manurung, pendengar. Dan nanti juga akan ada dialog Ranai Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan lanjut lagi dengan Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, pagi ini kita awali dengan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Solihin, Al-Quran Surah An-Nur ayat 30-31. Kemudian ada sederetan lagu-lagu berbahasa Islami, pendengar. Jalan kita bersama nanti di Mutiara Pagi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,9 Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini kembali kita bersama dalam program Mutiara Pagi. Dan pagi ini sudah hadir di studio Pro 1 pendengar Ibu Hajah Khalijah Manurung dari kantor penyuluh muda agama Islam KUA Kecamatan Bunguran Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Khalijah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar pagi ini, kabarnya gimana Bu Khalijah?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Setelah beberapa pekan kemarin kita bersama di Mutiara Pagi, akhirnya pekan ini kembali bersama.
2: Alhamdulillah.
1: Karena sebelumnya dari mana Bu Khalijah?
2: Dari Pinang, Batam, Medan.
1: Oh, jalan-jalan ya. Bukan jalan-jalan tapi ada kegiatan ya. Oke.
2: Okay.
1: Oke, okay, pendengar, pagi ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri keluarga bahagia. Nah, kalau ngomongin tentang
2: keluarga bahagia,
1: kehidupan di dunia, siapa sih yang gak pengen bahagia?
2: Bener.
1: Bu Khalijah ya.
2: Iya.
1: Baik itu dalam ya segala urusan lah, terutama dalam berumah tangga.
2: Bener.
1: Mungkin bisa langsung ini Bu Khalijah. Sebelumnya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung juga bisa ya, bisa langsung tanya-tanya ke Bu Khalijah Manurung pagi ini di 0811 7033 669. Nah, apa nih kalau dalam pandangan Islam sendiri untuk mencapai kebahagiaan itu ya mungkin bukan hanya sekedar materi Bu Khalijah.
2: Iya,
1: ya
2: betul.
1: Ini apa-apa saja nih kalau dalam pandangan Islam ini Bu Khalijah?
2: Iya, terima kasih. Sebelumnya kita sapa dulu pendengar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali bertemu dalam kegiatan Mutiara Pagi. Mudah-mudahan para pendengar kita ya di mana saja berada, terutama ibu-ibu yang lagi menyiapkan sarapan dan segala sesuatunya untuk menemani kopi pada pagi hari ini ya.
1: Yang paling sibuk pagi-pagi Bu Khalijah
2: adalah
1: ya.
2: Ibu-ibu, ya termasuk saya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat.
1: Amin, amin.
2: Mudah-mudahan dalam keadaan bahagia. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada RRI yang sudah memberikan kesempatan untuk kita untuk berdialog pada pagi hari ini.
1: Sama-sama buat ibu juga.
2: Mudah-mudahan kegiatan ini menambah ilmu,
1: amin,
2: menambah
1: amin.
2: Bekal sehingga nantinya keluarga kita semua dalam keadaan bahagia. Amin,
1: amin.
2: Ya Rabbal Alamin. Di sini kita sudah menyiapkan tema, yaitu bagaimana atau apa yang disebut dengan ciri-ciri keluarga bahagia itu.
1: Mm-hmm.
2: Tentunya seperti yang dikatakan tadi oleh host kita ya, siapa yang tidak ingin bahagia? Tentu semuanya ingin bahagia. Namun kadangkala ada yang merasa tidak bahagia. Sebenarnya bahagia itu sudah di depan mata. Namun kadang-kadang kitalah yang susah untuk mendapatkan kebahagiaan itu sebagaimana yang telah dirasakan oleh para keluarga lainnya. Nah, jadi di dalam Islam konsep keluarga itu mendapatkan tempat yang sangat istimewa sebagai pondasi utama dalam membentuk generasi berakhlak yang mulia. Tentunya didapatkan itu dari keluarga.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kita di dalam berkeluarga ini sudah banyak kita temui dalam Al-Quran tentang bagaimana kita mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kalau dalam agama gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Yang populernya keluarga bahagia gitu. Nah, tentang bagaimana hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang antar keluarga. Nah, lewat ayat suci Al-Qur'an sudah dijelaskan sebenarnya ada beberapa tema ya, di mana keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang warahmah gitu. Kemudian keluarga ini adalah tempat utama untuk membentuk anak keturunan keluarga yang mempunyai akhlak yang mulia. karena keluarga ini merupakan unit terkecil dari bagian masyarakat. Dan kita tadi di awal kita sebutkan bahwa keluarga ini juga adalah pondasi utama dalam kehidupan setiap individu. Nah, selain itu keluarga juga memegang peranan penting ya di dalam menciptakan lingkungan yang sehat, kemudian yang bahagia, kemudian yang idaman gitu ya. Nah, jadi perlu kita ketahui trik-triknya dan kemudian perlu kita siasati bagaimana keluarga kita ini nanti menjadi keluarga yang memang betul-betul keluarga idaman gitu ya. Nah, tentunya perlu mempunyai komitmen bersama gitu antara suami, istri dan keluarga yang ada di dalam kehidupan kita, terutama yang ada di dalam rumah. Nah, komitmen ini harus diwujudkan. Kenapa? Karena salah satunya untuk pencapaian itu harus bersama. Tidak bisa, maksudnya begini, hanya ayah saja yang ingin keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia, namun istri tidak mendukung, tidak bisa seperti itu. Atau ayah ibu namun anak tidak mendukung, tidak bisa juga seperti itu. Nah, jadi harus semuanya terkait. Nah, bagaimana semuanya itu harus bisa bersama? Ini harus menyatukan pemahaman juga bersama. Nah, salah satunya adalah komunikasinya harus terbuka.
1: Komunikasi.
2: Iya, gitu. Salah satunya itu di awal komunikasinya harus terbuka dan jujur. Nah, kalau ini sudah dicontohkan oleh seorang ayah atau kepala keluarga, terbuka dengan pasangannya atau istrinya, kemudian juga dengan anak-anaknya, insya Allah ini akan salah satu menjadi pemicu untuk menjadi keluarga itu bahagia gitu ya. Tapi kalau udah keluar sebaliknya, kalau komunikasinya agak sulit gitu ya, antara ibu dan ayah komunikasinya itu terhambat gitu, mungkin ada tekanan atau ketakutan dan sebagainya, ini juga akan menjadi penghalang untuk anak juga ikut menjadi terbuka dan jujur gitu. Karena orang tua itu adalah contoh bagi keluarga gitu ya. Kemudian ada yang namanya quality time. Nah, ini adalah menyempatkan waktu untuk bersama.
1: Waktu untuk bersama.
2: Iya, kadang-kadang kita ini karena digeluti dengan kesibukan.
1: Sibuk kerja.
2: Iya, sehingga ini tidak memperhatikan, padahal ini sangat bermanfaat. Walaupun mungkin hanya sebentar. Contohnya misalnya andai kata dia keluar dari pagi sampai katakanlah malam apa sore ya gitu ya. Malam itu adalah kesempatan untuk bersama keluarga, mungkin pas makan malam, sekali-sekali ajak keluar untuk makan bersama gitu. Kemudian sembari mengingatkan kepada anak-anaknya mungkin tentang pendidikan, tentang sholat, tentang lingkungan dan sebagainya gitu ya.
1: Walaupun kondisinya capek, biasanya kan capek itu boleh.
2: Iya, benar.
1: Dari pagi sampai sore kerja.
2: Sampai sore kerja gitu, pengennya
1: malamnya
2: ke rumah itu.
1: Pengennya istirahat, tapi
2: iya,
1: harus pengen, mungkin harus dipaksa barangkali.
2: Iya, pengennya ya. Mau habis sholat mungkin gitu ya, pengennya mau tiduran aja. Sementara anak-anak ini gitu ya.
1: Anak-anak itu butuh perhatian.
2: Yang butuh perhatian. Ya.
1: Istri gitu, juga.
2: Istri juga. Makanya harus menyempatkan untuk kebersamaan. Apalagi seorang ayah itu yang tadinya mungkin dari pagi sampai sore setiap hari, bahkan ada keluar kota gitu ya, dinas luar dan sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah seorang ibu, ibu dari anak-anaknya gitu atau istrinya gitu ya, harus menanyakan bagaimana keadaannya, apakah kamu happy atau tidak, kemudian apakah kamu ada masalah. Ke istrinya dulu, jangan ke anaknya gitu. Karena kalau istrinya sudah mendapat perhatian dari suaminya, otomatis dia akan senang mengurus anak-anaknya.
1: Perhatian gitu. Pasangan ini sangat penting.
2: Sangat
1: ya.
2: Penting. Jadi tidak hanya memberikan uang saja, tapi perhatian lebih utama gitu. Nah, ada satu keluarga itu memang sibuknya luar biasa, hanya suaminya memberikan perhatian lewat uang. Ternyata uang itu tidak bisa menjadi pondasi utama untuk mencapai kebahagiaan. Ternyata di sini ada butuh perhatian dari seorang pasangan gitu. Nah, kalau dia sudah menanyakan tentang keadaan istrinya, istrinya ini merasa tidak langsung bahwa dia adalah bagian dari suaminya gitu. Artinya perhatiannya yang begitu penuh dengan istrinya, sehingga dia akan berpikir sehat kepada untuk anak-anaknya. Apalagi dia dengan bangganya menceritakan kepada anak-anaknya, ayahmu itu walaupun sibuk gitu ya, tapi perhatiannya luar biasa kepada kita, terutama kepada ibu yang selalu memperhatikan keadaan ibu gitu. Bagaimana hatinya hari ini, senang tidak, bahagia tidak, happy tidak, dan sebagainya gitu. Nanti anaknya akan mengambil kesimpulan bahwa seorang ayah itu tidak saja dia mencari nafkah gitu, tapi juga menjadi sosok pelindung bagi keluarganya gitu. Ini sangat berpengaruh juga kepada anak-anak. Nah, nanti setelah itu ibunya akan bercerita tentang anak-anaknya, keadaannya, kemudian bagaimana dia dalam menindih anak-anaknya di rumah maupun di luar rumah gitu ya. Dia akan bercerita sehat kepada suaminya. Kalau ini sudah dibangun kebersamaan, disempatkan waktu untuk bersama, saling bertukar pikiran, ini luar biasa ya. Kemudian lagi adalah empati dan pengertian. Ini keluarga yang bahagia itu memiliki tingkat empati yang sangat tinggi ya. Kemudian pengertian juga terhadap satu sama lainnya. Contohnya misalnya saat istrinya terlihat lelah gitu ya. Kadang-kadang kan, mohon maaf, suami ini kan tidak mengerti kondisi istri di rumah, yang hanya kadang mikir, aku kan juga udah capek gitu loh. Sementara istri itu tidak ada batasnya, habis nyuci masak, habis masak bersih rumah, habis bersih rumah cuci pakaian dan sebagainya gitu ya. Hampir tidak ada waktu atau tidak ada celah dia untuk beristirahat gitu. Jadi kalau sudah kelihatan misalnya istrinya dalam keadaan lelah, suaminya memberikan kehangatan, paling tidak dengan kata-kata yang membuat dia menjadi apa ya, menjadi semangat gitu ya. Kamu lelah ya, sini dong dipijitin, diurutin, atau berikan kata-kata yang sejuk paling tidak gitu.
1: Walaupun terkadang mungkin simpel barangkali Bu Khulijah ya, tapi perhatian kecil ini mungkin bisa membuat pasangan kita itu merasa diperhatikan,
2: merasa
1: gitu, walaupun
2: perhatikan
1: hal-hal sepele gitu.
2: Iya, apalagi misalnya kalau sudah melihat istri itu keadaan lelah gitu kan, ya udah kamu istirahat dulu, saya gantiin misalnya dalam pengasuhan anak gitu kan.
1: Oh iya, iya.
2: Mungkin anaknya masih balita gitu ya, atau batita gitu ya, yang memang sangat merepotkan gitu ya. Nah, udah kamu baring aja, istirahat dulu gantian gitu. Itu sebetulnya lebih dari uang. Lebih dari uang. Kalau andai kata pun dia misalnya kasih uang banyak, kalau tidak ada perhatian, itu mungkin istri masih apa ya, masih merasa kurang lepas gitu dalam kesehariannya. Nah, kemudian lagi kepercayaan yang telah dititipkan kepada pasangan gitu, baik istri maupun suami, dan juga kepada anak-anak. Nah, salah satu ini adalah ciri keluarga yang bahagia itu dia percaya kepada pasangannya. Nah, gitu. Nah, contoh misalnya dia mau berangkat kerja, dia percaya bahwa nanti dia pulang kerja istrinya dalam keadaan baik-baik saja beserta anak-anaknya. Dan dia percaya kepada istrinya bisa mengatur segala sesuatu yang mungkin tadinya tidak seberapa yang dia berikan kepada istrinya, tetapi istrinya bisa mengelola dengan baik. Nah, aku percaya kepada kamu bahwa kamu adalah istriku yang hebat, atau ibu dari anak-anakku yang tangguh gitu ya. Apapun yang kuberikan tidak sepenuhnya, tetapi kamu bisa memenuhinya gitu. Itu kan memberikan kepercayaan sehingga istri merasa dihargai. Nah, gitu ya. Nah, sebaliknya gitu juga, si istri percaya kepada suami walaupun di luar sana dia berinteraksi dengan orang lain gitu, tetapi dia percaya bahwa suaminya itu adalah yang dia kagumi, yang dia yakin kepada istrinya bisa untuk menjaga amanahnya gitu ya. Nah, kepercayaan ini kalau sudah dibangun melalui keterbukaan, kejujuran, dan integritas, insya Allah keluarga ini akan mendapatkan suatu penghargaan. Nah, gitu. Jadi kalau di sini kita lihat, kalau sudah suaminya atau sebaliknya istrinya saling percaya, saling terbuka, ini tidak saja istri yang minta ridho suami, tapi suami juga minta ridho sama istri. Okay. Gitu, minta didoain supaya nanti apa yang saya kerjakan, saya lakukan di luar sana, diberikan Allah kemudahan. Gitu ya. Kemudian lagi ada namanya kebersamaan nilai hidup dan tujuan. Nah, jadi kebersamaan dalam nilai-nilai ini memiliki pemahaman yang sama maksudnya. Baik itu dalam mendidik anak, juga baik itu dalam mencari kehidupan di dalam berkeluarga bersama-sama. Hmm. Saling saling memahami dan bisa dipahami begitu. Okay. Kadang-kadang kan mohon maaf kalau mungkin istrinya lebih besar penghasilannya daripada suami, ini kadang-kadang dia merasa pahamnya lebih baik dari pemahaman suaminya gitu, atau bahkan tidak seide. Hmm. Nah, ini paling paling sensitif ya kepada anak-anak. Jadi harus suami istri itu harus saling memahami.
1: Nah, begitu, hal seperti ya. Itu mungkin sebaiknya sebisa mungkin dihindari.
2: Iya.
1: Jadi
2: kalau misalnya keluarga ini ingin kemana arahnya misalnya gitu ya. Nah, ini harus saling memberikan pemahaman yang baik, nah, baik suami maupun istri, apalagi terutama dalam pendidikan anak gitu ya. Ya kadang-kadang saya mendapat keluhan dari ibu-ibu. Ibunya sudah sekuat tenaga mungkin baik pikiran maupun dan sesuatu untuk anaknya, tetapi malah ayahnya tidak mendukung gitu. Okay. Atau bahkan bisa membuat anak ini menjadi pemikirannya enggak terarah karena adanya pemahaman-pemahaman ayah yang berbeda dari ibu misalnya. Contoh begini, ibunya kepingin anaknya itu sekolahnya di bidang keagamaan, tetapi ayahnya tidak mendukung, malah minta anaknya sekolah yang di umum saja begitu. Nah, ini nanti yang bikin anak jadi pemikirannya kacau gitu. Atau sebaliknya juga begitu, ayah kepingin anaknya pendidikannya itu dari dini sampai jenjang yang lebih tinggi, inginnya di bidang keagamaan, tetapi ibunya tidak mendukung begitu kan, malah minta anaknya
1: tidak sejalan,
2: tidak sejalan ya. Begitulah ya.
1: Ini yang
2: repot
1: mungkin
2: bukan agak ya. Repot gitu. Nah, jadi dengan menerapkan nilai-nilai hidup yang baik, insya Allah nanti akan dibangun dengan pondasi yang kokoh. Nanti keluarga ini akan menjadi bahagia gitu ya. Nah, kemudian lagi ada namanya kesempatan untuk berkembang ya. Kadang-kadang istri ini punya potensi misalnya, walaupun dia tidak bekerja secara formal gitu, tapi dia punya potensi misalnya di pengajian ibu ini bisa berbaur dengan ibu-ibu lainnya, bahkan bisa membimbing, bisa ikut membina ibu-ibu lainnya, tetapi suaminya tidak memberikan ruang itu. Misalnya contoh begini, ibu-ibu ini kan kalau ingin sehat gitu ya, dia juga harus punya komunitas gitu ya. Yeah. Apalagi sekarang ini kita lihat, tapi yang lebih sehat itu di dalam majelis gitu ya. Nah, berikanlah ruang dia untuk bermajelis sehingga nanti ada potensi atau bakat yang dia punya, dia bisa kembangkan di pengajian atau di majelis itu gitu ya. Nah, ini tidak semua suami memberikan ruang itu.
1: Padahal penting sekali, Bu.
2: Padahal
1: ya.
2: Itu penting sekali.
1: Karena ibu-ibu juga butuh sosialisasi,
2: iya.
1: Ngobrol sama teman-temannya.
2: Benar. Gitu kan. Kemudian di dalam majelis itu sangat banyak manfaatnya. Pertama, dia bisa membenahi diri untuk lebih baik. Ada kebersamaan di situ, ada nilai-nilai keagamaan yang kuat di situ. Otomatis kalau sudah nilai-nilai keagamaannya kuat, dia akan terapkan di dalam keluarganya, gitu kan? Nah, kadang-kadang ini tidak semua suami yang memberikan kesempatan untuk istri bisa mengeksplorasi. Iya, mengeksplorasi ya. Minat, kemudian bakat, gitu ya, atau potensi ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian penting juga memberikan batasan-batasan yang sehat.
1: Oh, iya.
2: Kalau andai kata komunitasnya itu yang tidak dapat membangun manfaat dalam keluarga, misalnya hanya healing-healing aja, atau ya kumpul-kumpul nongki-nongki gitu-gitu aja
1: nanti,
2: gitu kan.
1: Ujung-ujungnya nanti mungkin gibah bisa
2: iya,
1: jadi.
2: Iya, gitu, iya, kan? Nauzubillah min zalik gitu ya.
1: Terus ke yang tidak baik.
2: Iya, jadi. Kemudian konten-konten yang tidak ada nilai-nilai manfaat dan faedahnya gitu ya. Sekarang ini kan ibu-ibu kalau mohon maaf paling paling cepat dapat misalnya ide apa untuk bikin konten ini, konten itu, bagaimana supaya viral gitu. Tetapi banyak yang kadang-kadang yang tidak ada nilai manfaat dan faedahnya, atau mohon maaf, dia tidak menunjukkan bahwa dia seorang ibu gitu kan, bahkan dia membuat seolah-olah dia seperti anak gaya-gaya muda padahal sudah punya cucu dan sebagainya. Iya, ini kadang-kadang ada kita lihat gitu berseliweran di TikTok, di Instagram, di mana-mana gitu ya. Nah, ini juga penting bagi suami memberikan batasan-batasan yang sehat, baik itu dalam waktu-waktu yang tidak sebaiknya. Yeah, nah, ini perlu memperkuat nilai-nilai kemanfaatan untuk berbicara lebih hikmat gitu ya. Artinya memberikan nasihat-nasihat sehingga istrinya bisa mengontrol lagi. Oh, ternyata ini kurang faedah gitu. Jadi di sini juga suami diminta untuk memberikan batasan-batasan yang sehat itu dengan kesabaran dan pengertian. Kadang-kadang dia memberikan batasan-batasan tapi tidak sehat, tidak ada kesabarannya gitu ya. Kemudian bahkan pengertiannya sama sekali tidak ada gitu. Jadi dilihat-lihat juga gitu ya. Nah, karena di zaman-zaman sekarang ini memang kita harus pintar-pintar mengasah keluarga bagaimana supaya tetap dalam keadaan koridor yang ada nilai-nilai keagamaan yang baik gitu ya. Kemudian lagi untuk ciri-ciri keluarga bahagia ini perlu memberikan penerimaan atau penghargaan gitu. Kalau suaminya sudah kita lihat sepenuh hati untuk berkorban demi keluarga ini gitu ya, perlu diberikan penghargaan gitu. Paling tidak ya, bagaimana istri itu memberikan senyuman, kata-kata hangat, kemudian kata-kata yang membuat suaminya jadi jatuh hati kepadanya gitu. Jadi pemupuk-pemupuk seperti ini perlu, walaupun kita sudah diikat dengan ikatan perkawinan.
1: Walaupun tiap hari ketemu gitu.
2: Walaupun tiap hari ketemu gitu ya. Kemudian istri itu harus menerima juga kata-kata yang kata-kata yang berharga dari suami.
1: Kadang malu Bu Khalijah.
2: Iya.
1: Banyak yang malu gitu.
2: Ini biasa tabu bagi keluarga yang belum pernah melakukan ini gitu. Contohnya misalnya, walaupun suaminya seorang nelayan gitu pulang-pulang bawa ikan, kamu ikan mana yang suka gitu kan?
1: Dimasakin spesial
2: gitu. Iya. Terus
1: contohnya.
2: Jadi tidak aja seperti orang yang berpangkat pejabat yang mempunyai kata-kata itu, tidak. Atau seorang tukang kebun misalnya, suaminya pulang dia bawa hasil kebun yang dia dapat dari kebunnya, dia tanya kepada istrinya, kamu suka enggak ini? Kalau kamu suka, kita enggak usah jual, kita makan dulu, kita nikmati gitu kan. Kemudian istrinya juga tanya kepada suaminya, kalau aku masak, kamu sukanya dimasakin apa gitu ya. Walaupun sudah setiap hari
1: ya, benar.
2: Kata-kata itu perlu disampaikan untuk membangun kehangatan dalam keluarga gitu.
1: Tetap menjaga komunikasi.
2: Iya. Kan? Atau suaminya seorang guru atau seorang kesehatan gitu ya, dan sebagainya. Terserah, terlepas itu profesi suami kita atau pasangan kita apa, tapi perlu ditanya, kamu hari ini kalau aku masak ini kamu suka enggak gitu sebagai istri. Terus suami kalau pulang gitu, aku sudah kemarin berikan gaji kepada kamu, tapi ini alhamdulillah ada rezeki, kamu mau enggak? Lah, istri itu kan akan tersanjung dia, gitu ya. Tapi kalau kata-kata, kamu kemarin udah dikasih uang, kok masih kurang? Itu istri hatinya nanti yang ciut, sehingga nanti penampilannya kepada anak berubah, gitu kan? Kemudian pengelolaan dalam keluarga berubah, gitu. Kenapa? Karena mendapatkan kata-kata yang gak sehat dari suami gitu. Jadi sesekali perlu diberikan penerimaan atau penghargaan kepada istri atau kepada suami dan keluarga lainnya, karena keluarga bahagia itu akan menerima satu sama lain apa adanya, yang bisa diberikan kehangatan, sehingga setiap anggota keluarga itu nanti akan memberikan dukungan. Dukungan ini seperti misalnya anaknya dapat nilai misalnya tidak seberapa, tapi beri dukungan itu udah bagus gitu ya, kamu belajar lagi lebih bagus, pasti lebih bagus lagi dapat nilainya. Kemudian menciptakan keluarga yang hangat gitu. Mungkin istrinya hari ini masaknya hangus misalnya, itu kadang-kadang misalnya, sering terjadi. Iya. Gak apa-apa, kadang-kadang yang hangus itu lebih enak dinikmati. Saya dulu kalau orang tua saya masak nasi gitu ya, yang malah yang hangus itu yang kami jadi rebutan. Nah, jadi sehingga istrinya itu, oh ya Allah, ternyata nggak jadi salah gitu, malah jadi suka gitu kan. Nah ini, jadi kata-kata yang seperti ini perlu dibangun. Makanya Al-Quran tentang keluarga ini banyak mengeluarkan ayat-ayat seperti dalam surat An-Nis ayat 1, kemudian Al-Isra ayat 23, kemudian Luqman ayat 14, kemudian At-Tahrim ayat 6. Ini semua membangun bagaimana keluarga ini supaya yang punya kekurangan, punya kelemahan gitu ya, sehingga tertutup dengan rapi oleh apa? Oleh pasangannya.
1: Baik. Begitu. Kita sudah di penghujung. Bu Khadijah, mungkin terakhir mungkin ada inti
2: iya,
1: dari
2: terasa,
1: apa
2: ya
1: yang disampaikan Bu Khadijah pagi ini. Silakan.
2: Iya. Jadi bahwa Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, ini adalah bagian yang tadi dijelaskan, harus saling menerima, saling menghargai, kemudian saling terbuka,
1: saling percaya,
2: kemudian saling percaya,
1: komunikasi juga,
2: komunikasinya dibangun. Karena kesejahteraan keluarga ini merupakan investasi jangka panjang yang memberikan manfaat besar setiap anggota keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.
1: Okay.
2: Jadi keluarga ini adalah basis utama untuk mendapatkan pikiran sehat, perilaku sehat, gitu ya. Kemudian,
1: terutama bagi anak-anak.
2: Iya, perbuatan sehat yang dibalut dengan akhlak, adab, kemudian budi pekerti yang mulia, itu dapatnya dari keluarga.
1: Okay. Nah,
2: mudah-mudahan ayah ibu yang ada di rumah selalu memperhatikan keluarganya sehingga nanti anak-anak tumbuh cerdas, berkembang dia sesuai dengan tuntutan agama yang Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, yang mana jangan tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah, itu dalam surat Al-Luqman, sehingga nanti dia kuat imannya, kuat adabnya, kuat akhlaknya, dia menjadi generasi yang cerdas dan bisa menjadi dambaan sepenuh hati.
1: Amin.
2: Dan bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Semoga bisa kita capai sama-sama.
2: Amin,
1: pendengar ya.
2: Amin ya Allah. Amin. Semoga anak-anak kita tumbuh kembang sesuai dengan harapan, baik agamanya, baik akhlaknya.
1: Amin, amin.
2: Baik untuk di masyarakat nantinya. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, terima kasih Bu Khadijah
2: pagi
1: ini atas tausiahnya. Semoga
2: amin,
1: bermanfaat
2: ya
1: untuk kita semuanya yang
2: amin, amin.
1: Mendengarkan juga dan pendengar. Sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi kali ini. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saat lagi kita jelang Warta Berita Daerah.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Rane kembali dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Di antaranya, jajaran Satlantas Polres Natuna bersama UPTD PPD Natuna dan Jasar Harja turun langsung untuk mensosialisasikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Edukasi tentang pentingnya menjaga ekosistem terumbu karang diperkenalkan kepada anak-anak Desa Sempang. Dari Sempang Natuna, bersama saya Murniadi, inilah berita selengkapnya.

Kami sampaikan berita yang pertama pendengar. Jajaran Satlantas Polres Natuna bersama UPTD PPD Natuna dan Jasa Raharja turun langsung ke tengah masyarakat untuk menyosialisasikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sekaligus mengingatkan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Kegiatan yang berlangsung Selasa pagi ini digelar di Simpang 4 Kantor Lurah Ranai Kota. Dalam kegiatan ini, kepada RRI, Kasat Lantas Polres Natuna, Ibtu Erwantoni, menyatakan petugas membagikan sebanyak 1.750 lembar brosur program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Sosialisasi langsung di ruang publik dilakukan agar informasi program dapat diterima masyarakat secara luas dan untuk mendorong kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan. Kegiatan ini melibatkan Kasat Lantas Polres Natuna, Kepala UPTD PPD Natuna, Kepala Jasa Raharja Natuna, 17 personil Satlantas Polres Natuna, serta 12 ASN UPTD PPD Natuna. Selain memberikan informasi terkait pemutihan pajak, petugas juga menyampaikan imbauan kepada pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan lalu lintas dan selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin memahami manfaat program pemutihan pajak kendaraan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan berlalu lintas. Beralih ke berita lain pendengar, personel Koramil Pulau Laut bersama unsur TNI Polri dan masyarakat melaksanakan doa bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Kegiatan berlangsung di Pulau Sekatung, Kecamatan Pulau Laut. Doa bersama diikuti sejumlah unsur pemerintahan, pihak keamanan, serta tokoh masyarakat. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan untuk meningkatkan sinergi antar instansi di wilayah Pulau Laut. Camat Pulau Laut Bambang Erawan turut hadir bersama Sekcam Pulau Laut Henry. Kehadiran unsur pemerintah kecamatan menunjukkan dukungan terhadap rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-81.

0: turut hadir dalam kegiatan ini. Tokoh masyarakat Nalo serta tokoh adat dan agama juga mengikuti doa bersama yang digelar di Pulau Sekatung. Kehadiran berbagai elemen masyarakat mencerminkan semangat kebersamaan dalam memperingati hari ulang tahun TNI ke-81. Doa bersama menjadi bagian upaya untuk memperingati hari ulang tahun TNI tahun ini sekaligus mempererat silaturahmi antara personel TNI dengan seluruh unsur di wilayah Pulau Laut. Harapannya sinergi dan kebersamaan yang sudah terjalin dapat terus dipertahankan demi menjaga keamanan dan membantu masyarakat.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, edukasi tentang pentingnya menjaga ekosistem terumbu karang diperkenalkan kepada anak-anak Desa Sepompang. Kegiatan digelar di Natuna Dive Resort hari Selasa kemarin menjadi bagian dari upaya untuk menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian lingkungan dan alam bawah laut. Pengelola Natuna Dive Resort, Salsabila, kepada RRI menyatakan kegiatan ini merupakan program Coral Class yang memberikan edukasi mengenai terumbu karang kepada anak-anak. Kegiatan diawali dengan pemaparan materi mengenai terumbu karang dan pentingnya menjaga ekosistem laut yang disampaikan oleh Dive Master Gogo Camargo.
2: Program ini yang pertama khususnya untuk anak-anak SD, SMP, SMA di Desa Sepempang. Jadi Coral Class ini adalah edukasi terumbu karang berikut dengan cara penanamannya juga supaya anak-anak terinformasi, teredukasi terhadap upaya-upaya kita untuk menyelamatkan terumbu karang. Karena kita mulai dari nol, yaitu kepentingannya untuk generasi Desa Sepempang yang selanjutnya. Karena Desa Sepempang ini saya setahunya seperti desa nelayan ya, terumbu karangnya sangat banyak, terkhususnya di desa ini. Saya pengen ke depannya anak-anak itu bisa sadar lingkungan, lebih sadar lingkungan, lebih sayang akan alam bawah laut dengan taman kota di bawah laut. Lalu juga ke depannya menjaga dari penyimpangan, maupun itu yang kecil ataupun yang besar.
0: Kegiatan ini sendiri mendengar merupakan inisiasi dari pemerintah Desa Sepempang. Kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai pentingnya menjaga terumbu karang dan kelestarian lingkungan laut. Edukasi sejak dini dinilai penting agar generasi muda memiliki kepedulian terhadap ekosistem laut di sekitar tempat tinggal mereka. Salsabila berharap program Coral Class dapat terus dikembangkan di Desa Sepempang. Melalui edukasi yang berkelanjutan, generasi muda diharapkan semakin sadar untuk menjaga alam bawah laut sehingga terumbu karang tetap terpelihara dan memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir. Pendengar, dalam upaya memperkuat silaturahmi dan menjalin hubungan dengan masyarakat binaan, Babinsa Koramil Sedanau Serda Dadang Catur melaksanakan komunikasi sosial bersama warga Desa Serantas, Kecamatan Pulau Tiga. Kegiatan yang berlangsung tersebut dilakukan saat Serda Dadang menyambangi sejumlah warga yang sedang duduk santai di pinggir pantai Desa Serantas. Serda Dadang menyatakan komunikasi sosial merupakan salah satu cara untuk membangun kedekatan dengan warga sekaligus mengetahui kondisi dan situasi di wilayah binaan. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga keharmonisan dan memperkuat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya hubungan yang harmonis antara Babinsa dan warga penting untuk mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat juga diharapkan dapat memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta mendorong terjalinnya komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

0: Demikian pendengar seluruh rangkaian berita daerah pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali dua berita utama kami. Di antaranya jajaran Satlantas Polres Natuna bersama OPTD PPD Natuna dan Jasa Raharja turun langsung di tengah masyarakat untuk sosialisasikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Edukasi tentang pentingnya menjaga ekosistem terumbu karang diperkenalkan kepada anak-anak di desa Sepempang. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai dan berita selanjutnya hadir pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti berupa warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Selamat pagi pendengar, semoga sehat semangat di pagi ini ya. Dan yang pagi ini masih santai barangkali sebelum mulai aktivitasnya. Atau yang ingin olahraga dulu, tetap semangat, semoga bisa tetap jaga kebugaran ya. Pagi ini agak-agak mendung dan ya kayaknya kabut kembali hadir ini pendengar ya. Walaupun tidak sepekat sebelumnya ya. Ya, mungkin kabut kiriman juga. Dan ya tetap jaga kesehatan pendengar ya. Pukul 6.15 menit saat ini dengan lagu-lagu pilihan, ada beragam informasi juga di pagi ini. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Eh, Yul, kamu sudah mulai mempersiapkan rencana masa pensiun belum?
1: Belum, Ninit. Sebenarnya ingin mempersiapkan dari sekarang, tapi masih bingung soal pembiayaan.
0: Kalau begitu, coba deh cari tahu program prapensiun dari BNI KCP Natuna.
1: Memangnya apa keunggulannya?
0: Prosesnya mudah dan cepat dengan layanan profesional.
1: Wah, terus bunganya bagaimana?
0: Bunga kompetitif dengan cicilan ringan, lebih ringan di hati.
1: Kalau jangka waktunya?
0: Fleksibel. Kamu bisa pilih tenor sesuai kemampuan.
1: Wah, kalau kebutuhan dananya?
0: Plafonnya hingga 500 juta untuk membantu mewujudkan rencana masa depan kamu.
1: Berarti nggak perlu menunggu sampai pensiun untuk mempersiapkannya ya?
0: Betul sekali. Persiapkan masa pensiun kamu sekarang.
2: Program prapensiun dari BNI KCP Natuna. Raih masa depan lebih tenang bersama BNI. Hubungi segera Hadi 0822-2816-9466. BNI, solusi terbaik untuk masa depan Anda.

Lihatlah dunia dari Hi-Fi pendengar. Spesial buat yang lagi sarapan pagi ini ya. Biar lebih semangat dalam menjalankan berbagai rutinitas Anda di sepanjang hari ini pendengar. Rabu 7 Oktober 2026. Semoga menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda. Oke pendengar, jangan lupa nanti hari Minggu ada lomba kenapal budaya ya. Dalam rangka untuk memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Natuna ke-27 tahun 2026 pukul 6.30 pagi mulainya hari Minggu nanti ya, 11 Oktober. Nah, untuk pendaftaran, nah untuk Anda yang berminat mengikuti lomba kanapal ini pendengar, silakan ya bisa mendaftarkan diri di Sekretariat Panitia Kanapal Budaya di Museum Natuna jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 9 Oktober. Jadi masih ada 3 hari lagi ya sama hari ini nih pendengar ya. Untuk rapat teknisnya nanti tanggal 10 Oktober jam 8.30 pagi sampai selesai juga di Museum Natuna. Untuk geladinya sendiri sore harinya pendengar ya, pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk rute kanapal budaya sendiri dari lapangan bola Kaki Ranai dan akan finish di alun-alun Pantai Piwang ya. Jadi format lomba, jadi ada aspek-aspek yang dinilai juga seperti kostum, properti dan perlengkapan, kemudian ide dan kreativitas desain juga, keterkaitan dengan tema juga pendengar ya. Nah, untuk pesertanya dibuka untuk umum pria dan wanita berusia 14 sampai 35 tahun pendengar. Nanti untuk juara pertamanya ada hadiah sebesar 9 juta rupiah plus piala. Juara kedua 7 juta rupiah plus piala. Juara ketiga 5 juta rupiah plus piala. Harapan 1 3 juta rupiah. Kemudian harapan 2 2 juta rupiah. Dan ada hadiah hiburan 1 juta rupiah untuk 10 orang terbaik pendengar. Nah, untuk informasi lebih lengkap mungkin bisa Anda langsung datang ya ke Sekretariat Panitia Kanapal Budaya di Museum Natuna yang ingin tanya-tanya juga. Dan bukan hanya kanapal budaya, nanti juga banyak kegiatan-kegiatan ya dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Natuna ke-27. Ada juga berbagai lomba-lomba dari beberapa cabang olahraga ya, seperti sepak bola, kemudian bola voli juga. Dan ya ada kegiatan-kegiatan lain juga lah ya untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Natuna tahun ini. Jangan lupa nanti hari Minggu yang ingin lihat-lihat ya, ingin menyaksikan, meramaikan, menyemarakkan juga di lomba kanapal budaya hari Minggu jam 6.30 pagi waktu Indonesia Barat. Tetap semangat dan tetap bersama kami di 105,9 Pro 1 RRI Ranai.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Halo Simbol 91 RRI Ranai. Seperti kemarin dari Noah. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 yang sedang siap-siap saat ini ya, yang akan berkendara. Selamat pagi, tetap hati-hati pendengar. Diperiksa kembali apa-apa saja yang akan Anda bawa ke tempat kerja Anda di pagi ini. Dan semoga aktivitas Anda lancar di sepanjang hari ini ya. Yang akan mulai beraktivitas juga di kebunnya pagi ini, semangat nih buat bapak-bapak, ibu-ibu petani ya. Ya semoga semangat di sepanjang hari ini dengan berbagai aktivitas Anda. Dan pendengar, saat lagi kita jelang Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat.

simpenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Malia.

0: Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
2: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon